0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah Kak, akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah Kak.
0: Waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
9: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di tempat kenangan yang masih setia nih menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Oke, dengan lagu-lagu dari kuasa sahabat Stara yang beberapa sudah Uni putarkan tentunya menghibur di pagi hari ini, menjadi penyemangat juga untuk semua sahabat Stara yang tadi request lagu-lagunya ya. Dan tentunya di berjalannya acara pagi masih disponsori dengan Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling mantap. Dan jangan lupa selalu gunakan rutin minyak herbal Sultana ya, yang memiliki hasil manfaat yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Stara. Apalagi di musim sekarang ini banyak nyamuk juga ya sahabat Stara. Pastikan di rumah jangan terlalu banyak air yang menggenang, jadi tidak banyak bintik-bintik jentik-jentik nyamuk ya, yang tentunya dia bakal menjadi nyamuk yang suka terbang-terbang dan menghisap darah kita. Jadi pastikan ya sahabat Stara selalu dijaga. Apalagi untuk di daerah dataran rendah ya, itu biasanya agak sensitif banget dengan nyamuk Aedes aegypti atau DB ya. Jadi harus dijaga dengan benar-benar. Oke deh, untuk semua sahabat Setara, Sultana sudah terjadi siap apotik ya. Kalau mau tidur jangan lupa dibalurkan sekeluruh tubuh biar terjaga dengan baik untuk tubuhnya. Karena biasanya kalau si nyamuk tuh gak suka ya yang rasanya gak enak. Jadi kalau pakai Sultana kan rasanya gak enak tuh di mulut mereka. Jadi pastikan si nyamuk ini gak jadi minum darah kita ya, gak jadi nempel di kulit kita. Oke sahabat Setara, Sultana juga sudah tersedia ya di setiap apoteknya seperti Habutof, Vitama dan produk dari PT Denatur lainnya. Ada artikel yang mau dibagikan ke sahabat Setara, ini dilansir dari BMKG di 8 Juni 2026, ditulis oleh Anissa Amalia Zahro. BMKG akhiri peringatan dini tsunami gempa 7,7 Filipina ya, skala Richter, dan kenaikan tinggi muka air laut terpantau di sejumlah wilayah. Ini agak ramai kemarin ya sahabat Setara di 8 Juni kemarin tuh. Oke, tapi sebelumnya kita sapa dulu yang bergabung melalui telepon ya, sebelum artikelnya Uni buka. Assalamualaikum Habutop. Baik, ibu siapa?
10: Selamat
9: di mana?
10: Lania, Mbak Lania.
9: Uni.
10: Oh, Uni.
9: Iya. Ini ibu siapa? Ibu Mbak Titin ya?
10: Titin dari
9: iya betul.
10: Bisa minta lagunya?
9: Lagunya apa, Bun?
10: Bisa kasih di sekolah.
9: Baik, dari Krisya ya.
10: Itu salamnya buat Mbak Megawati, Mbak Herman, Mbak Titin Wardani, Mbak Templon, Mbak Tapon, Mbak Mines, Mbak Sipita DM, dan semuanya ada.
9: Oke, baik.
10: Lagunya tak tunggu Mbak
9: Uni. Anggi.
10: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kosa katanya kayak Putri ya, lagune kayak gitu. Itu kalau kawasan kesana tuh kayak gitu ya sahabat Setara. Menjadi ciri khasnya. Tapi bagus. Oke, dan lanjut ya. Tadi ada Ibu Titin yang minta lagu Kisah Kasih di Sekolah. Udah ini siapkan nanti diputarkan ya. Dan ini dilansir di Jakarta 8 Juni 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyatakan peringatan dini tsunami pasca gempa bumi di Mindanao, Filipina telah berakhir. Gempa bumi yang terjadi pada Senin 8 Juni 2026 di pukul 6:37 waktu Indonesia Barat ini berdampak tsunami di sebagian wilayah Indonesia. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menjelaskan bahwa gempa bumi ini terjadi pada koordinat 1,25 derajat lintang utara ya, 126,27 derajat BT. Ini agak-agak paham banget untuk baca-bacaannya ya sahabat Setara. Jadi sahabat Setara memaklumi. Atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalamannya, gempa ini berjenis dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik ya. Dan hasil pemantauan BMKG terjadi kenaikan tinggi muka air laut di sejumlah wilayah, di antaranya Loloda pada 7.20 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,09 m serta pada pukul 7:27 waktu Indonesia Barat di Ulu Siawut setinggi 0,18 dan Melongweni setinggi 0,32, kata Faisal di gedung MBUS BMKG Jakarta ya di kemarin tanggal 8. Dan selanjutnya sensor Tegigoats di tahunnya mendeteksi ketinggian air setinggi 0,3 pada pukul 6:58 waktu Indonesia Barat, disusul di wilayah Paleleh yang mencatat ketinggian 0,45 pada pukul 7.34 waktu Indonesia Barat, serta Tanjung Sidupa yang merekam 0,32 pada pukul 7.39 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 7.51, alat pemantau melihat kenaikan tinggi muka air laut di Bitung setinggi 0,29 dan Ternate setinggi 0,14. Sementara itu, gelombang tsunami setinggi 0,75 menerjang wilayah Telengan pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida R menjelaskan bahwa gempa bumi ini dirasakan kuat dan berdampak di sejumlah wilayah. Daerah Miangas dan Melongwen merasakan gempa bumi dengan intensitas akibatnya getaran dirasakan oleh semua penduduk sehingga menyebabkan plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak. Penduduk Siau dan Tagulandang turut merasakan getaran dengan intensitas getaran dirasakan hampir semua penduduk ya. Jadi barang-barangnya terpelanting, tiang-tiang tampak bergoyang, dan getaran di Morotai Halmahera Utara dan Manado dirasakan nyata dengan intensitas lumayan ya, sehingga banyak orang terbangun. Dan getaran juga dirasakan di Toli-Toli dan Kabupaten Gorontalo. Dengan intensitas getaran dirasakan hampir semua ini di intensitas 3 sampai 4 ya. Dan getaran dirasakan hampir semua penduduk dan banyak orang terbangun. Jadi di Batang 2, Ternate, Halmahera Barat, Gorontalo, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Parigi Motang, Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Bolang, Mongondo Timur, Halmahera Tengah merasakan getaran hingga pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 20 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitude sebesar 3,9 sampai 6,7. Ini tutur beliau. Dan katanya ada pun Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Wijianto mengimbau masyarakat untuk memastikan keselamatan dan keamanan bangunan sebelum kembali beraktivitas ya. Dan BMKG menghimbau masyarakat di daerah berdampak untuk melakukan pemeriksaan struktur bangunan sebelum memasuki rumah atau gedung. Dan dengan memperhatikan kondisi terkini terkait hasil observasi di beberapa wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Dan BMKG juga menyatakan bahwa peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 10:15.51 waktu Indonesia Barat. BMKG berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah membantu diseminasi dan melakukan langkah evakuasi secepatnya. Jadi sejalan dengan itu, Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu memastikan BMKG akan menurunkan tim ahli untuk melakukan pemetaan ya, atau sebaran kerusakan atau gempa susulan. Dan pasca peristiwa tersebut, Faisal menghimbau masyarakat tetap tenang dan terus waspada dengan melakukan langkah antisipasi, mitigasi, serta pelindungan diri terhadap gempa bumi dan tsunami demi mewujudkan nol korban. Dan Faisal memastikan bahwa BMKG bersiaga selama 24 jam dan terus memperkuat pemantauan dengan memasang ribuan sensor di seluruh Indonesia agar informasi peringatan dini dapat tersampaikan secepat mungkin kepada masyarakat. Ya, jadi beliau itu mengajak masyarakat menerapkan struktur tahan gempa. Masyarakat dapat berdiskusi dan konsultasi dengan para ahli, perguruan tinggi setempat, dan kantor BMKG yang tersebar di 191 lokasi di Indonesia. Dan masyarakat juga dihimbau terus memperbarui informasi yang bersumber hanya dari saluran resmi BMKG di media sosial Instagram ya. Karena sekarang kan media sosial banyak banget ya sahabat Stara, biar tidak terjadi hoax dan lain sebagainya, pastikan bahwa info tersebut akurat ya. Jadi ini masih tetap dipantau walaupun kemarin BMKG sudah akhiri peringatan dini tsunami ya. Tapi tentunya masih berusaha dipantau akibat kemarin gempa di Filipina ya. Malam ini kecewa. Karena kemarin agak gede ya sahabat Stara untuk gempanya, itu sampai di 7,7 ya kalau gak salah. Jadi ada kabar berpotensi tsunami. Kita doakan aja ya, semoga aman ya sahabat Stara. Dan kemarin tuh di Filipina tuh terjadi di kota General Santos ya, pusat di dekat kota General Santos di Pulau Mindanao. Oh ternyata itu sampai 7,8, enggak 7,7, mungkin 7,7 agak kesana ya, jadi sampai 7,8. Kemarin kan agak ramai ya sahabat Stara artikel tersebut tuh dibagikan. Semoga sahabat Stara jadi tahu dan tentunya menjadi lebih hati-hati. Pastikan selalu jaga bumi dengan baik ya sahabat Stara. Dengan apa ya dari sekeliling kita, kita enggak usah mikir jauh-jauh dulu yang di sana-sana ya, walaupun kabarnya agak tidak mengenakan di sosial media. Pastikan kita menjaga di lingkungan kita yang paling utama dulu. Apalagi kita ini juga di dataran tinggi ya sahabat Stara, banyak tebing-tebing di sekitar kita. Sering-sering kita melakukan mitigasi ya, mungkin kalau ada beberapa saudara yang ke kebun tuh mungkin bisa sambil dilihat kalau terjadi ada retakan tanah dan lain sebagainya, harus dikabarkan ya sahabat Stara. Dan pastikan kalau yang punya kebun-kebun tuh jangan digundulin ya, ada pohon-pohon juga yang ditanam. Jadi biar ada akar dari pohon tersebut bisa menguatkan si tanah ya, jadi tidak mudah ini terbawa air. Jadi pastikan itu ya sahabat Stara, karena dengan kita mencintai bumi kita ini ya, kita juga mendapatkan imbas baiknya juga. Dan kita berdoa juga, saya berdoa juga harus diusahakan ya, berikhtiar. Oke, untuk semua sahabat Stara, semoga dari artikel tersebut sedikit memberikan pengetahuan ya untuk sahabat Stara yang mungkin dari kemarin ternyata belum tahu kabarnya atau dengar kabarnya. Dan semoga ini aman ya, dan tentunya masih dipantau juga. Oke, di 7:29 menit ternyata sampai di sesi kali ini backsong beberapa sudah terlewat. Ada tensi, Undi sapa dulu ya tensi yang tersisa. Di sini ada Parma di Beji. Assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Selamat bersiaran di musim dingin ya Mbak. Betul. Apalagi kalau masuk pagi itu terasa banget dinginnya. Jadi harus double-double ya. Dan kemudian Mbak Uni sambil ngeteh hangat supaya nyiarnya semangat terus namenin sahabat Stara baik. Minta lagunya Kupu-kupu Malam, boleh habisin diputar. Untuk salahnya buat semua sahabat Stara, kemarin Mbak Uni bilang gak tahu cara nyerbuk salak pondok. Pertama bawa bunga salak betina yang lagi mekar, yang kemerahan itu. Terus kemudian dikasih serbuk bunga jantan yang lagi kemerahan juga Mbak. Alat yang dipakai gunting. Waktu yang bagus pagi Mbak, alatnya cuma gunting Mbak. Udah tahu Mbak Uni main di beji atau petani salak. Udah, makasih Mas, salam. Waalaikumsalam. Oh gitu ya, jadi kayak persilangan gitu ya, atau kalau bahasa ininya dikawinkan ya, antara serbuk sari di betina. Karena dia tuh gak dibawa ini ya, serbuknya tuh gak dibawa sama lebah ya, beda sama bunga ya sama Stara ternyata. Oh oke. Jadi hanya pakai gunting ya. Ini kalau yang punya kebun salak tuh dengerin ya. Uni pengen ini tapi gak ada kebun salaknya gimana ya. Kayaknya emang harus main kemana nih katanya tadi, ke Beji ya, main ke ini ya, kebun salaknya orang. Oke, baik. Terima kasih ya untuk pengetahuannya. Ini juga pengetahuan baru tahu. Kata ayahnya Dirham tuh jangan pernah lelah untuk belajar, karena belajar itu bisa membuka pintu. Siapa tahu dengan Uni habis diajarin, besok dikasih Allah ya uang segepok buat beli ini ya, tanah apa namanya? Ini salak ya. Oke, lanjut di belakangnya ada beraling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Kalian Dengar Keluhanku dari Abid G. Ade. Untuk salahnya buat Pak Kasmuri, semua dikasih Bang Zaitun, Mama Mega, ada Mama Pelangi, dan makasih Mbak Uni cantik. Selamat bertugas, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali. Dan wassalamualaikum salam. Langsung ya kita nikmati, kita mulai Kupu-kupu Malam dari Bruri Feta Debiol.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Oke, di acara Tembang Kenangan ini sudah di penghujung acara karena ternyata sudah pukul 7:58. Berarti sudah waktunya ditutupnya untuk acara Tembang Kenangannya. Kita ketemu lagi di acara yang kedua yaitu Dangdut Pasar Senggol sehabis ini ya. Dan untuk semua sahabat Star yang sudah membersamai Uni di acara pagi, semoga terhibur dan terima kasih. Dan untuk semua sahabat Star yang mau beraktivitas, jangan lupa sarapan dulu ya. Yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Habis ini kita dangdutan ya. Jangan lupa rutin konsumsi Habotop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Star setiap harinya. Uni tutup acara Tembang Kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Butop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Kah talenta?
1: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara, kembali bersama Unia di acara yang kedua. Udah bosan apa belum? Bosan banget sih kayaknya ya. Tenang saja, Uni enggak kok. Kalau kalian bosan ya enggak apa-apa, dicoba cari kenikmatannya biar enggak bosan ya. Oke, pagi hari ini kembali menemani sahabat Stara, menemani di pagi menuju siangnya sahabat Stara di acara kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggal. Acaranya bakal berjalan 2 jam hingga pukul 10 nanti, dan dengan dibuka satu judul lagu tadi, Ngapain Repot. Iya, tunjangannya banyak ya, bisa liburan kemana aja. Kok repot, kok dibikin pusing, gak usah, dibikin santai aja ya gak sih? Untuk yang tunjangannya banyak tapi ya. Oke, itu hanya lagu ya sahabat Stara. Oke, Dini mau bergabung di acara DPS pada pagi hari ini hingga di pukul 10 nanti. Boleh banget langsung aja di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Di acara kedua ini tentunya disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Satu lagu kurang ya, jadi tambah lagi. Biar semakin hangat suasananya, semakin anget sih tentunya. Karena ini ya, anget sama hangat sama aja ya sahabat Stara. Cuman bedanya kalau anget itu pakai E, kalau hangat itu pakai H depannya dan pakai A semua ya huruf vokalnya. Oke, dan kita ada lagu, ada Gadis Manis Kalimantan. Ini masih kesukaannya sahabat Stara kan lagu-lagunya. Jadi bisa banget dinikmati ya, ini versinya Happy Asmara. Jadi langsung saja kita goodbye.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati dan bersama Uni tentunya di Dangdut Pasar Senggol yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 10. Gimana nih dua lagu sudah diputar tadi ya, ada dari Gadis Manis Kalimantan dan juga yang pertama itu ada Ngapain Repot. Dua-duanya penyanyinya cewek juga ya, sama-sama cantik. Mungkin yang gak cantik hanya penyiarnya aja nih. Tapi semoga tetap terhibur ya sahabat Stara, apalagi di situasi pagi ya, mungkin sahabat Stara tuh lagi sibuk-sibuknya, apalagi kaum ibu-ibu ya, Masya Allah banget. Karena ibu-ibunya tuh the best sekali, bangun pagi mungkin bersih-bersih, terus habis itu memasak, menyiapkan baju untuk suami, untuk anak ya, terus apalagi yang sambil bekerja ya, mungkin terus udah langsung berangkat bekerja. Itu untuk sahabat Stara ya, maksudnya tidak di Uni. Dan kemudian habis itu mungkin mau ngapain lagi, bingung ya. Mungkin tidur siang kali ya, enggak seperti itu, enggak semudah itu ya. Untuk kaum bapak-bapak, perempuan tidak semudah itu, kalian berangkat terus mereka tidur lagi, enggak. Ada banyak pekerjaan yang bakal mereka lakukan dan ternyata di 24 jam itu tidak pernah selesai. Bener gak sih para ibu-ibu, betul ya. Tenang saja, kita bahas bapaknya dulu, nanti bahas ibu dulu. Nanti bapaknya juga ada kok versi lelahnya. Jadi biar gak kena terus di rumah ya. Takutnya si ibunya bilang bahwa bapaknya itu gak ada capeknya, cuma kerja doang, ini itu. Dan juga harus memaklumi bahwa perempuan itu berisik sekali ya, atau ngomel-ngomel, itu juga harus dimaklumi ya sahabat Setara. Justru itu tanda bahwa rumah itu hidup kalau si ibunya masih mengomel. Tentunya mengomelnya dengan lemah lembut ya, dengan soft spoken. Kalau ngomelnya sambil banting barang, wah itu tidak dinormalkan sih ya. Dan tentunya rumah itu hidup, jadi kalau ibunya udah diem, nah itu biasanya malah berasa hidupnya tuh udah kayak sepi banget, ya enggak sih? Dan tentunya di balik omelan sang ibu itu ternyata dampaknya sangat luar biasa sekali, menjadi penyemangat untuk bapak-bapaknya, menjadi rem juga untuk bapak dan anaknya ya. Kalau si ibu tidak ngomel-ngomel kan hidupnya tuh mau jalan ke jurang aja tuh, kayaknya mau blusuk aja juga nurut aja ya. Nurut sama kemauan sendiri maksudnya. Tapi ya tidak semua sih. Yang penting selama ngomel-ngomelnya masih aman, masih tidak sarkas banget ya, tidak tujuannya menyakiti ya, itu masih bisa dinormalisasikan. Tapi kalau ngomel-ngomelnya udah mengerikan ya, enggak juga ya ibu, enggak bisa dinormalisasikan ya. Makanya penting sekali untuk memanage emosi atau mengelola stres dengan baik, itu penting sekali. Karena apa? Ya karena tentunya dengan mengelola stres dengan baik, tidak meluap-meluap ya emosinya, yang tentunya nanti dampaknya tidak bagus juga, baik di anak ataupun di keluarga. Oke sahabat Stara, ngomongin tentang ibu memang gak ada habisnya ya, apalagi ngomongin tentang ngomel-ngomel ya. Kita beralih ngomongin tentang apa, Vitama dong. Yang penting jangan lupa ya, diminum Vitamanya rutin setiap hari supaya matanya sehat. Yang memiliki banyak keluhan nih ya, apalagi kalau ibu-ibu tuh harus sehat di rumah, bapaknya juga sama ya, karena kerja setiap harinya tuh membutuhkan mata. Iyalah, gak mungkin ya enggak. Jadi tentunya dengan mata yang sehat, sahabat Setara dalam beraktivitas sehari-hari tidak terganggu ya, aman, terkendali. Dan Vitama ini hadir sebagai pemasok multivitamin alami untuk menjaga kesehatan mata sahabat Setara dalam jangka panjang ya, karena tentunya kita pengen panjang umur, tapi dalam kondisi mata yang sehat, tubuh yang sehat. Jadi pastikan selalu dijaga kesehatannya dengan baik. Dan mata yang kekurangan nutrisi dampaknya tidak bagus ya. Dan tentunya mata yang ternutrisi dengan baik bakal terjaga kesehatannya untuk jangka yang panjang. Selain itu, Vitama juga bisa nih untuk proses pengobatan sahabat Stara yang memiliki keluhan seperti mungkin rabun jauh ya, rabun dekat, glukoma, mata minus, silinder, atau mata suka kemerahan, berair, gak nyaman, bisa disolusiin dengan rutin konsumsi Vitama setiap hari. Dan Vitama ini sudah ada ya di setiap apoteknya, sudah ber-BPOM juga kok. Jadi walaupun sahabat konsumsi dalam jangka panjang setiap hari itu aman ya, karena dia herbal dan ber-BPOM, jadi sudah teruji klinis. Nah herbalnya itu yang sangat bagus sekali, karena bisa mengobati satu penyakit tanpa menimbulkan penyakit yang lain.
1: bagus.
0: Jadi ginjal aman ya, terus organ yang lainnya juga aman. Dan selain itu, untuk sahabat Star yang mau COD bisa COD di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Yang mau beli ke apotek bisa datang langsung ya di apotek terdekat. Untuk kawasan Karangkobaran bisa ke Mitra Sehat, ke Raja Wali, apotek Rizki bisa banget. Untuk yang di Wanayasa bisa di apotek Cahaya Bunda dan Sinar Jaya. Untuk yang di Kalibening bisa menuju di apotek Bening Farma dan Kalibening. Untuk yang di kawasan Banjar Kota bisa menuju di Alif Farma. Terus ada juga di mana lagi nih, MK Farma, Alif Farma ada, terus di toko Herbal Wangi, ada di Aditya juga ya. Terus ada di apotek Pahala, apotek Restu, apotek Imun Farma, apotek Karuna ya. Terus kalau di Ponjen apa Gedungan itu bisa menuju di apotek Ponjen, dan masih banyak lagi, ada di apotek Rahma juga, Banjarmangus, Tia Budi ya. Ada juga di Petambakan nih, apotek Petambakan, apotek Surya Sehat ya, sudah tersedia. Info lebih lengkapnya hubungi di 08223 1070, di 08223 1070. Oke, sahabat Setara, kayaknya dua lagu masih kurang ya. Kita puterin lagu dulu lagi ya, karena baru dua. Ini ada Jalaning Tresno. Ini enak banget lagunya, dan ini termasuk kesukaan Wani juga sih. Jadi selamat menikmati ya, sahabat Setara. Sausi.

0: Adil.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
3: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
2: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
3: Iya, benar sekali, Pak.
2: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
3: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
2: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
3: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
2: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
3: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
2: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
3: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
2: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,5

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Star hingga pukul 10. Oke, dari banyaknya lagu yang sudah Uni putarkan dan tentunya lagu-lagu yang Uni pilihkan di dalam playlist ya, Uni pilihkan nih ya. Semoga semuanya suka dengan lagu-lagu tersebut. Oke, dan yang mau bergabung tentunya di 08223110 di 08223110. Boleh bergabung melalui telepon atau melalui tensi. Pagi hari ini agak sedikit banget ya, enggak agak lagi sih, emang sedikit. Mungkin sahabat Star lagi sibuk ya atau gimana ya? Apa radionya yang trouble? Kayak Uni agak ini nih pertanyaan sebenarnya. Karena tumben sekali ya. Oke, kita sapa dulu yang melalui telepon ya sahabat Stara. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Halo Mbak Uni.
0: Halo Mama Putri.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang juga.
1: Sehat Mbak Uni.
0: Alhamdulillah nih, sendiri aja nih Bun.
1: Iya biasa, anaknya lagi sekolah.
0: Ya, oke, kayaknya yang ditanyain tuh si Putri ya.
1: Nanti jam 10 udah pulang sih, karena ulangan cepet pulang.
0: Oh, lah sekarang sekolah lagi?
1: Kenapa?
0: Sekarang sekolah lagi?
1: Ini masih ulangan.
0: Oh enggak, maksudnya tadi udah pulang jam 10. Oh nanti ya maksudnya.
1: Oh belum, ini baru jam berapa?
0: Iya, lah tadi bilang, tadi udah pulang jam 10. Udah tuh kayak, hah? Jam 10 udah pulang tadi loh, kok berangkat lagi? Terus udah lihat aja, oh ternyata baru jam 9 kurang ya.
1: Maksudnya nanti jam 10 pulang.
0: Wah, kayaknya dia udah lapar nih.
1: Makanya aku agak bingung nih jawabnya, tadi ngomong apa ya.
0: Oke, okay, maafin ya Bun.
1: Ya gak apa-apa.
0: Ini karena biasa, masuk pagi
1: orangnya gak,
0: karena iya, kurang tidur aja nih
1: orangnya gitu. Ya ngantuk ya
0: banget. Apa kedengeran kali ya
1: kalau lagi-lagi.

0: Oh, gak apanya? Bisa. Kedengeran ya dari suaranya tuh kayak ngantuk gitu ya?
1: Enggak, jadi kayak putus-putus sih tadi. Jadi makanya,
0: apanya ya putus-putus?
1: Suaranya.
0: Oh, enggak, maksudnya selama Uni siaran gitu kayak orang ngantuk gak sih?
1: Enggak sih, biasa aja, enggak kelihatan.
0: Ya? Oh, enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan emang lah, Bun, gimana sih?
1: Ya kan enggak kelihatan orangnya, enggak kelihatan.
0: Iya,
1: cuma suaranya doang. Jadi kita enggak tahu ngantuk apa enggak.
0: Iya, untung enggak kelihatan orangnya ya.
1: Iya.
0: Minta lagu apa nih?
1: Lagu Denok udah diputar belum tadi ya?
0: Belum.
1: Nah, janganlah. Kalau enggak Denok ya itu aja deh, kalau Weton.
0: Ya udah dua-duanya deh, kayaknya lagi agak sepi jadi bebas deh nih.
1: Ya oke. Okay. Ya oke okay lah, dua-duanya boleh lah. Suka deh.
0: Kalau Weton ya satunya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam. Salam-salam go. Singlis mlebu sapa orangnya ya?
0: Belum. Uni baru menerima nih.
1: Baru. Dari tadi dengerin sih, cuman enggak begitu fokus ke radio, fokus sama kerjaan.
0: Oh, enggak apa-apa sih. Karena radio tuh emang buat ini aja ya, pendengar kucing buat ya.
1: Iya, biar enggak sepi-sepi banget gitu.
0: Jadi teman
1: enggak nyetel radio kan kayak sepi banget gitu. Enggak ada suara gitu.
0: Iya, gitu. Walaupun mungkin tetangganya keberisikan kali ya.
1: Enggak sih, enggak terlalu ini banget sih, nanti dimarin orang kayak dulu.
0: Oh gitu, iya udah pernah ya.
1: Iya kapok pak, cukup sekali aja diomelin orang.
0: Oke okay, baik.
1: Iya, iya, salam-salam nih buat Mbak Yanti, Mbak Cempon, Mbak Tidin, Mbak Dani, Mama Pelangi, Mama Jidan, Mama Bintang, Mbak Ihai, Mbak Reni, Mbak siapa lagi ya, lupa ya. Buat Mas Dimas, Mas Rituan, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Soti. Buat semua aja deh Mbak.
0: Oke, okay, bye.
1: Buat Mbak Uningnya, Mbak Uningnya ngopi biar gak ngantuk.
0: Aduh, masih pagi banget nih masa ngopi ya. Ngeteh moros ini.
1: Gak suka ngopi ya?
0: Suka-suka, Uni suka ngopi. Cuman ya yang ramah di lambung gitu Bun, gak sepagi ini juga.
1: Iya. Iya sih, kalau belum makan nasi juga aku belum berani minum kopi.
0: Nah, iya benar. Iya, kafeinnya itu di lambung suka kerasa.
1: Iya. Langsung naik tulang itunya.
0: Tulangnya.
1: Lambungnya langsung.
0: Oh, lambungnya. Oke, baik Bun.
1: Oke, terima kasih, lagunya ditunggu. Nanti enggak bisa habis ngobrol terus.
0: Iya, benar nih. Makin asik aja nih ibu-ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh Mama Putri yang sudah bergabung. Kalau ibu-ibu tuh gitu ya, kalau udah ketemu nih ya walaupun via udara, ya udah ngalir aja, enggak akan ada habis tuh obrolan. Gak ada canggung-canggungnya juga kayaknya ya. Oke sahabat Stara, dilanjut ya. Menyapa yang bergabung melalui tensi deh. Kayaknya juga yang paling gasik bergabung nih. Apa-apaan sih Mbak Uni, gak dibaca-baca nih ya. Oke, kita mulai dari Mbak Yanti yang paling gasik. Tentunya selama berjalannya acaranya masih disponsori oleh Vitama ya. Jangan lupa beli Vitama ya sahabat Stara. Di sini Mbak Yanti di Bilungan, selamat pagi menjelang siang. Mbak Uni pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta tembangnya Garam Cina atau Penipu Alus. Wah, pada dua nih, sengaja banget ya lagunya. Dan salamnya buat semua pendengar Sarah Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun, enggi sami-sami. Ada yang lainnya dari BNC. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Stara di mana saja berada. Pagi, kalau saya hadir dari BNC nih untuk request lagunya Cinta Untukmu Sayang. Dan salamnya buat Mbak Yanti di Kelampok, ada Mbak Cemplon di Jerman, ada Mbak Izidan, Mbak Mufliha, Bunda Mekolto, Mbak Putri, Mas Rituan. Kemudian ada Pak Sodik, juragan pantun dari Pakistan, Pak Senvilan, dan semua fans Debes di mana saja berada. Mbak Baunya sehat-sehat ya Mbak, jangan lupa sarapan dan terima kasih. Bye. Oke, cukup dulu ya sahabat Sarah. Nanti yang lain dilanjut ya di sesi berikutnya, karena Uni masuk di sesi kali ini udah agak banyak. Kita coba cari dulu Garam Cina nih ya, karena kebetulan di sini adanya Garam Indo ya, Garam Cinanya belum kelihatan. Ada apa enggak ya? Wah, beneran enggak ada nih garam cinanya nih Mbak Yanti. Gimana nih? Aduh. Kita puterin nih yang ini ada dulu aja ya. Ini aja apa tadi ya? Tadi Mbak Yanti tuh minta garam cina. Kalau enggak penipu alus. Oke, kita puterin dulu penipu alus ya sahabat Stara, karena kebetulan garam cinanya tuh belum ada. Ini versi Dike Sabrina. Ini agak berbeda karena biasanya penipu alus tuh versi Vita Alfia ya. Iya enggak sih? Oh, apa Uni yang salah ya? Ya udahlah, itu aja deh pokoknya ya sahabat Stara. Gimana sih jadinya? Kita nikmati lagunya aja, tentunya dibersamai dengan Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata. Untuk sahabat Stara, para pendengar, maafin ya kalau Uni nih paginya agak gak jelas gini. Oke, penipu alus siap untuk digebaikan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

ไว้ผมมันเอามันดันตบอาเจนออาสีคือตาอากูเฮีย

0: Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Masih di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati, bersama Oni di DPS yang menemani sama Stara hingga pukul 10, tentunya di kawasan Bandingan karena kabar Banjarnegara. Untuk sahabat Stara hingga di sesi kali ini di menit ke-17 pukul 9. Sebelumnya Uni sapa-sapa dulu ya untuk semua sahabat Stara yang sedang stay tune. Mungkin dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara atau Karangkobar Kulon. Ada juga dari kawasan Kecamatan Karangkobar, kecamatan pokoknya ya. Baik itu di Sijilung, di Selatri, di Pagerpelah, di mana lagi nih? Di Pawaden ya. Terus ada juga yang mungkin di Sampang, terus di Gumelar, ada juga di Karangkobar, Karangkobar mana nih? Karangkobar Kulon, Karangkobar kawasan pasar yang sedang berjualan para ibu-ibunya ya. Terus ada di Laksana juga. Terus ada juga di mana yang ketinggalan? Ada Kubang juga. Oh, itu udah ikut Wanayasa ya, kalau Kubang tuh Jomblang ya. Terus ada juga di kawasan sini deh, sekitaran sini ada Ambal, ada sana semuanya deh pokoknya ya sahabat Stara Uni, enggak apal satu persatu. Terus ada di kawasan Wanayasa yang sedang stay tune, Kalibening mungkin ya. Ada Sanvilla di sana yang beberapa hari enggak kedengeran suaranya. Semoga sehat selalu ya. Sebenarnya gak khawatir karena kalau gak kedengeran tahu-tahu datang tuh habis sakit atau gimana ya. Terus tapi semoga sehat selalu juga, sehat selalu ya. Terus ada juga dari kawasan Batur, Pejawaran, ada dari Pagentan, Madukara, Banjarkota ya. Terus ada dari kawasan Wanadadi, Tapen, Rakit, Penggalan, Banjar Kulon. Terus ada di kawasan Pagedungan, Sigalu. Terus Bawang ya, ada Mandiraja, Purwonegoro, Klampok, Bukateja, Purbalingga deh semuanya pokoknya. Terus ada dari Kebumen, dari Wonosobo, Temanggung, dari Solo, Jogja, kawasan Gunung Kidul ya. Terus ada juga dari kawasan Purbalingga. Udah ya, barusan Purwokerto, Banyumas Raya, Pemalang, Kebumen udah ya. Ada Jakarta, Kang Ridwan yang ini masih di hari sibuk pokoknya ya. Semangat Kang Ridwan, semangat ya, jangan sampai kendar. Terus ada juga dari kawasan Kalbar ya, suka ada yang monitor dari sana. Terus dulu tuh pernah ada dari Bandung dan sebagainya. Cuman itu kayak satu hari tuh gimana, mungkin melalui ini gak tahu ya, tiba-tiba itu. Oke, dan untuk sahabat Stara itu yang ini sapa-sapa. Terus juga ada sahabat Stara yang udah lama gak kelihatan, ada Mama Pelangi, Mama Bintang, Ibu Mikultum, Mikulsum ya. Terus ada Mbah Pung, ada TGL, ada Roni, ada siapa lagi yang gak kelihatan, Pak Muhammad Sehan ya, udah lama gak kelihatan. Terus ada siapa lagi sih yang gak kelihatan? Banyak ya sahabat Stara, tapi Uni tuh inget pasti. Kalau di yang tensi tuh pasti inget orang tersebut ya. Tapi kalau disuruh ngapalin satu-satu tuh kadang buyar ya. Jadi ini yang dirasakan oleh sahabat Stara kalau mau salam-salam. Dan Uni ngerasain itu kok ya. Pokoknya untuk semua yang Uni sebutkan tadi, semoga dalam kondisi yang sehat ya. Walaupun mungkin sekarang jarang bercengkrama via udara, semoga sahabat Stara ini selalu diberikan kebaikan dalam setiap harinya ya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga selalu harmonis bersama keluarganya. Dan yang paling utama selalu sehat ya. Dan dengan sisa waktu yang ada, sudah di 9.20, Uni mau sapa-sapa yang sudah masuk di sini. Ada Ayahnya Dirham ya yang sudah bergabung bersama Uni. Pagi menuju siang Uni, pagi menuju siang. Ayahnya Dirham lanjut di DPS nih, requestnya Isi Sayang dari Rasyato, dari Tasya Rosmala, Fat Darboy Gang. Kemudian ada pantunnya nih, beli rambutan di daerah Grogol, orang Pakistan menyapa di dan pasar Senggol. Cakep. Kok selalu pas dan selalu bagus ya untuk pantunnya. Ada Pak Kasmuri di belakangnya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Absen Mawon lagunya dong, Super Truk Bojone Ayu boleh. Salamnya buat semua pendengar Stara Setia, Stara FM Banjarnegara. Semoga sehat selalu, amin. Buat penyiar, terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya ada Tiara. Udah kayak lagu nih ya. Hai, assalamualaikum Mbak Uni. Hai, waalaikumsalam Tiara. Aku mau request Raiso Ngapusil 2 dari Tekom Laku ya. Oke, ini kayaknya belum ada di playlist ya, nanti dicari dulu ya. Udah sih gitu aja buat Mbak Uni, semangat terus ya. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih, amin. Doa yang baik kembali ya untuk Tiara. Aku mau semangat. Iya, ini benar Tiara kan? Iya benar, aku Tiara. Oke, benar ya, di sesi sebelum, di kapan nih? Udah lama banget nih, di bulan 5 ya bergabungnya. Berarti bulan kemarin sih, enggak lama banget. Kita nikmati lagunya dulu ya sahabat Stara, karena ini waktunya cepet banget, tahu-tahu udah di 9.22 menit. Dan kita mulai dari siapa nih yang mau diputerin dulu lagunya, karena Uni udah nge-playlist tuh ada Kalah Weton, kemudian ada Garam Cina juga, tadi request dari Mbak Yanti ya. Jadi tentunya Uni bakal memutarkan yang barusan Uni sapa dulu, dari Ayahnya Dirham dengan judul Isi Sayang ya. Isi Sayang dari Tasya Rosmala, Fat Darboy Gang. Tentunya acara di DPS pada pagi menuju siang ini masih disponsori oleh Vitamas Solusi Kesehatan Untuk Mata dan juga Habu Tobat Herbal, Ramona Rap yang paling ngetop.

0: Siapa ya? Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh serta stamina dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi gak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa ya sahabat Star sudah di penghujung acara, berarti sudah waktunya Uni pamit. Terima kasih yang sudah membersamai Uni di acara pagi menuju siang ini. Semoga semuanya terhibur dan mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Habis ini dibersamai dengan Lania di acara Campur Sari. Sebut belah kata Jess Warga dan Skranyas. Jumpa lagi sama Uni besok ya di acara pagi. Uni besok menemani di pukul 6 hingga pukul 10. Dan untuk semua sahabat Stara, semoga terhibur. Jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Selamat melanjutkan hari Selasa ya. Semoga Selasa ini memberikan keberkahan dan segala aktivitas diberikan kelancaran. Undi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Yun, awas mobil Yun, mobil.
2: Untung aku bisa pencet ya Dam ya. Baik, anak mobil, anak beraknya udah mungkin di Jakarta Dam. Kita berak mobil di Anjuk Dam.
1: Dan hati-hati Yun, mungkin di Jakarta Yun. Duh, kondung, nembe Anjuk durungannya saja mah ditabrak mobil kon Yun.
2: Iya Dam, tenang, baik Dam, ora apa-apa Dam. Yeh, sampean supirnya orang dua utak apa? Anak wong gagal kayaknya mas, takut marah katon apa?
3: Gua tak naik mobil loh. Kamu yang ada mobil, kamunya di depan saja. Tidak tahu apa kamu matanya pilong apa ya?
2: Lah, orang pilong ngepripen sampean sih mobilnya. Jalan anak beruang gagal, langsung panung nabrak bayar. Untung rame pakem, mau coba mikir dong rame blong. Apa rem kaki ngegone, sampean lo nabrak. Sabalang-balang jelat-jelat maring polisi.
3: Ngurusin orang kampung. Ya udah sono. Ngurusin orang kampung.
1: Yun.
2: Ora kok Dam, wong kayake kudu dile pelajaran kok Dam, temenan Dam.
1: Wis Yun. Ki nang Jakarta dudulan Tegal, Yun ki nang Jakarta, Yun.
2: Tenang Dam. Penasaran aku wedi apa sih? Nika dong kontoran nyekeli, kaya wong wis tak jurus papat Dam, temenan Dam, wis tak jurus papat, untung kok nyekeli.
1: Nggak beli siapa, punya ngadu-aduan kak Yun.
2: Ya, apa-apa aku bandel loh Dam. Aku pasti penting anak kawan Dam. Makan aku wani Dam. Niki supir dong, kurang ajar ya tak ampleng ya.
1: Lah nggak dong, kadang ngampleng.
2: Ya kan anak kawan. Kamu juga mengrewangi ngampleng nih loh Dam. Ya Dam ya, aku tak percaya kawan pencaknya apal Dam.
1: Ya coba sih, ini di Jakarta Yun.
2: Memang di Jakarta kudu hati-hati Dam.
1: Ya orang di Jakarta orang jongor orang pekiringan orang di baik Yun orang nevo hati-hati nang dalan tak aku perlu orang di Jakarta dok.
2: Iya Dam ya. Aku mungkin dilengar Dam.
1: Iya kan mungkin dilengar. Kau dong nama wadun-wadun aja dileng kayak Yun biasa begitu Yun.
2: Orang Dam orang di lubang wadun-wadun Dam. Bang perasaannya aku ya kepengin dileng ya.
1: Nah, miki meneran deleng lah. Repot aku deh. Bongkon Kyun. Kadang-kadang panora takjak perengasane kawan nang omah plong-plong. Yo Kyun, ya.
2: Iya Dam. Kono cok ajak lo Dam. Kono tolong lo ngecok nyong Dam.
1: Iya. Ayah aku dong dijak ya. Priben aku dah harapan takjak plong-plong. Amannya dong lakanyong. Kono yang delengnya melasi nemen ya Kyun ya.
2: Iya Dam, pokoknya aku menurut terus ya Dam ya.
1: Iya Anggere, aja rebel ya Yun.
2: Iya Dam. Iya, ya Dewek, maring Jakarta mani ya Dam. Lu gune, kenapa sih Dam? Dam, lu gune maring Jakarta terus kenapa sih Dam? Dam.
1: Wis tenang ya Yun.
2: Pengen di Dam, mau mobilnya si Ake kaya kuat Dam, dileng mobil tulip Dam, dileng mobil Dam, mobilnya si Ake Dam.
1: Yun, nang Jakarta mobil sampai subuh, asar, maghrib, beduk, sampai mancal subuh maning, ora bakal pedot, mobil kena terus, kon maring mobilnya kita temen,
2: pengen di Dam.
1: Ya pan silaturahmi karo kancane dewek Yun.
2: Sapet Dam.
1: Ya pan maring kliwon Yun, maring kliwon.
2: Kliwon sing gemian polar-polor Dam.
1: Iya kliwon sing gemian polar-polor.
2: Sing gemian lagi cilik kliwon senenge budak ya Dam. Dam.
1: Iya kliwon gemian cilik si kliwon. Tangane Darjuna kanca dewek dolan mien.
2: Iya aku ya paham Dam. Wong gemen kliwon jamane cilik dobel-dobel.
1: Ya sesuk ora usah cerita kaya kuwi, ora usah dobel-dobel, ora usah cerita apa-apa. Kuwi dong anak moe kon ora usah cerita. Wong saiki jarane wis dadi bos, wis dadi direktur, kon paham beli direktur, kon paham beli ki direktur.
2: Ya paham ya direktur. Direktur ta sing nang jerone bisa dam, iya dam.
1: Yun bisa ne direktur nang jerone.
2: Ya iya kan direktur sing ngeteti uang ngedung penumpang keling bajar ngedwe kartis odam.
1: Kue duduk direktur Kyun.
2: Siapa dam? Dam si paran apa?
1: Kue arane kondektur.
2: Arane wis ganti adam saiki adam di Jakarta saya jenis adam
1: Kyun Kyun kon ayolah susah temennya.
2: Arane kondektur dam.
1: Iya kondektur.
2: Kondektur, kondektur, kondektur duduk sing kerjane nang perke kau mandam, sing seneng ngelus-ngelus kayu lempeng, sing nggawe joke kursi dam. Weh, sing nggawe joke kursi duduk arane man kondektur dam. Dam, iya dam.
1: Yun, Yun. Yen kue sing arane tukang plistur tuju kondektur Kyun. Kondektur dhewe kadung sing ngelus-ngelus kursi gawe ni jok gawe ni kursi kok arane tukang plistur Kyun.
2: Arane wis padha diganteni kabeh dam ya. Dam, iki pamaring kliwon, memang kliwon nang ndi dam? Bisa ngoletane nang perkantoran kaya iki dam, nang kantor-kantor dam. Kantore gedunge dhuwur-dhuwur ya dam ya. Kaya menara banyu sing nang Tegal ya dam ya.
1: Iya, wis kon pokoke melu bae tenang.
2: Iya. Bisa nek ngoletane nang gedung-gedung sing nang pinggire dalan iki dam.
1: Yun.
2: Apa dam? Dam.
1: Aku lagi mabok Yun. Mbok katau kelalen kon kok tak tinggal Yun.
2: Ya wis dam. Aku jadi tinggal ya dam. Kon tugal dam etam. Kon tugal karo aku dam.
1: Ya wis ora Yun. Tapi aja rumil, kon aja rumil. Aja nyengiti wong ki lagi golek di wong. Kok dong ora ketemu-ketemu tuli kesasar kepriben kon ngomong bae kaya kuwe.
2: Ya kuwe dam. Kuwe dam. Maring bapane Mbak Luciana udah, maring bapane Mbak Luciana dem.
1: Bapane Luciana?
2: Iya, ngebel Pak Eko dem.
1: Pak Eko sih neng tembok. Ya wis kon cuman aja ngomong, harus ngebel. Wong Jakarta nyumpah mau nyekel alamatan apa kak?
2: Ya wis dam.
1: Apa Kyun?
2: Nah kene wong lucu-lucu ya dam. Nang Jakarta ya dam.
1: Dan lucu-lucu pipek Yun.
2: Lagai dam telang dam.
1: Nang ana apa Kyun nang ndi Yun?
2: Kae dam, masa gawak rokok ora disak tapi diwadahi tong ditalangi nang arepe weteng terus dheweke udud dam lucu dam kaya ketek dam yo
1: Yun kuwe dudu wong udud kuwe wong tukang dodol udud Yun
2: si
1: ya kuwe arane wong adol rokok sing arane penjual asongan ya kaya kuwe Yun dadi dagangane dicontong ditalangi gulu cokon weteng kata lagi udud bener-bener udud Yun.
2: Asongan duduk wadai keris dam. Dam, asongan duduk wadai keris dam.
1: Yun, adong warnanya selongsong duduk asongan Kyun.
2: Ya wis dam. Dam, kai dam. Anak maning dam lucu nemen dam. Loke anak bong dudul kaya martabak maning dam. Sini aja martabak lebak sih dam. Loke masa anak bong batu-batu nengkene pada
1: Wis pokoke saadoe dalan ana bae sing ditakok netak Yun ana bae pancen kiye wong loro wis anjuk nang alamat sing dituju meskipun takon-takon wong jawabe gak au ah sampe tak Yun ngomong muni gak au ah gelap. Ya memang nang Jakarta memang kadang-kadang adeng takon langsung be selonong gak au ah
4: wis biasa nih. Tapi akhirnya alhamdulillah wis ketemu dewek alamate sing digoleti sing arane Kliwon, wis ketemu. Memang wis jadi direktur. Kebeneran kantornya neng lantai 4 Blikur, ora dhuwur sapira. Lantai 4 Blikur, coba aja dibayangno, ora usah dibayangna. Nang Tegal lah ka lantai 4 Blikur, nang Tegal lah ka lantai 4 Blikur. Nah, kepibe manjate sing jelas ora nganggo anda, tapi nganggo lip. Dudu elip arane lip. Nah, kepibe kejadiane nang elip, yuh pada diteliki maning.
2: Kurang ajar pada njaluk di jurus piran dek ya wong Jakarta ke. Kurang ajar pada kepengen dikantem nih wong Jawa apa ya. Dasar wong Jakarta kaya bencoleng kabe ya dam ya. Kaya bencoleng kabe ya dam.
4: Isis Kyun, ngomong hati-hati Kyun.
2: Aku bisa hati-hati. Pernasane aku bisa hati-hati ya. Pernasane pan manjing kamar ke neng kamar yang cilik sing jarene kon arane lip sandale tak tinggal bisane barang buka lawange sandale aku wis langka dam apora kurang ajar wong Jakarta dam ki sing nyolong sapa yudam digolek dam toli di jurus padeku dam eben padang gentewal kabe dam toli tangsang-tangsana neng Monas dam delen dam urusane kepribe delen kon bayangna kepriben coba dam aku ora tugal kepriben dam
4: ya bisa lah Kyun ya bisa sabar ngotuli kon sandale nang endi miki ndokone
2: ora dam pancen bener nang TV dam pancen bener nang TV bener nang gambar hidup singarane TV dam nang Jakarta isine bencoleng tok dam yakin dam temenan dam kurang ajar kok dam.
4: Oh kowe miki sandale nang endi kon bisa nek ya Allah aku beli ngerti kon sandale digeletaken nani.
2: Ora dam perangasane pan lagi ngelip aku sandale tak sok njaba ya wong lipe bersih ya bukan kotor ya jadi niki sandale tak copot dam lagi barang metu sing ngelip bisane sandale aku silakan dam.
4: Oh kon dadi miki sandale dicopot Yun.
2: Iya wong pan manjing kamar sih dam melasung kon jerone kotor dam.
4: Ya wis kok bisa njung tenang.
2: Nah gue dam sandale dam sandale aku dam sing warnane putih sing tulisannya Mas Takyun dam itu sandale aku dam.
4: Nah ketemu ya ngandel ya sandale aku nana maning ya Kyun ngandel Kyun.
2: Iya aku ya percaya dam si sandale aku dam sing putih sing tulisannya Mas Takyun dam ya walaupun sandal gapit tegane pitung ewu tapi emang ya dam ya.
4: Iya bisa rapapa Kyun sing penting bisa ana sandale.
2: Iya aku ya percaya mesti dibalik nana maning dam sehingga mana tulisannya dam.
4: Iya sana tulisannya ada tulisannya Takyun.
2: Tuh dam, Mas Takyun.
4: Iya, Mas Takyun, iya tulisannya Mas Takyun.
2: Darani ya dam, darani Takyun orang wani dia karena ngomong Jakarta ya dam.
4: Wis kin.
2: Ora kok dam, jebule wong Jakarta kecing dam, yakin dam.
4: Lapi besi kin.
2: Iya, aku kan nembek pantak sampleng nih, bis sandale langsung dibalak nama maning dam, bisa kena tempatnya maning dam. Wong Jakarta kecing ya dam, Takyun dilawan ya dam ya.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo telu koma papat Setara Radio Banjarnegara selalu ning ati. Halo hai, balik meneh karo Lania ning acara nih Campur Sari sing bukut meleketake jasmar gandas krenyes krenyes. Oke, dan Lania di sini akan menemani sahabat Setara di jam 1, di jam 10 hingga nanti di jam 12. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Oke, dan tang mriki Lania aja ngancani panjenengan. Tentu nih Lania juga tang mriki dikancani kalian denator kita, yaitu tentang Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang tentu nih paling ngetop. Dan buat sahabat Setara sing dereng bergabung, monggo bergabung. Sing ajeng request lagu salam sapa kagem sahabat Setara, mau sahabat teman orang tua, monggo tentu nih Lania tunggu teng 0822 311 0070. Sepina malai teng 0822 311 0070. Dan Lania di sini di kawasan Nyambandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Jadi langsung aja kita gelirkan kali ya lagu buat apa nih? Buat menunggu sahabat Setara yang mau bergabung yang masih ketinggalan. Jadi langsung aja yuk, Rina Aditama dengan judul Kaya Jogja Istimewa. Yuk, gebay, kluntang-klunting, suarane seruling. Thank you.

0: Winda.
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Mopapat Stara Radio Banjarnegara paling dengati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya di acaranya Campur Sari. Saya buket meleketake jasmar kedas kranyas kranyas. Oke, sugeng siang buat sahabat setara dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan damai selalu. Oke, dan tentunya sekarang di hari Selasa, Teng Tintan Selasa, tanggal 6 bulan 2006. Waduh, iki wes nang bulan 6, wes kari berapa bulan maning, wes tahun baru maning. Wes bulannya pokoknya cepat banget berlalu, lan kita juga dikejar waktu, bukan kita yang mengejar waktu, tapi yang kita yang dikejar waktu. Jadi kita terus menikmati apa yang sudah ada, udah ada jalannya, dijalanin aja deh. Mau terpuruk, mau bangun, mau sedih, mau bahagia, harus dijalani ya, karena itu udah takdirnya. Pasti kalau misal Tuhan kita udah ngasih rintangan, pasti kita bakal bisa melewati, karena sejatinya Tuhan kita itu memberikan ujian sesuai kita, kemampuan kita masing-masing. Jadi semangat ya buat teman-teman yang mungkin banyak pikiran, banyak masalah, mungkin ada banyak banget keterpurukan di hari ini. Gak apa-apa, yang penting semangat. Dan tentunya semangat kita juga diberikan oleh Radio Setara ini, karena Radio Setara ini menemani sahabat Setara di jam 6 hingga jam 6 kembali, jam 6 hingga jam 6 kembali. Jadi 24 jam nonstop ya. Cuma kita yang jadi penyiar di sini hanya 3 orang, jadinya cuma beberapa kali masuknya di jam 6 hingga di jam 9 ataupun di jam 8 ya. Jadi buat sahabat Setara, tetap bergabung di Radio Setara Banjarnegara yang penuh berkah ini ya. Amin. Oke, dan ini juga dibuka dengan lagunya Lintang Kairo, Sandaran Ati. Waduh, pokoknya sandaran ati ya. Nah, Lania juga di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habu Top, obat herbal Ramon Arab sing tentunya paling ngetop. Nah, Lania tang mriki tasih teng kawasane Bandingan Karangkobar Banjarnegara, tentunya tasih teng ngapak ya, orang ngapak orang penak, tapi Lania ki orang terlalu lanyah dengan ngapak ya, soalnya mbiyen wis tahu merantau nang kota Solo, jadi bahasannya isih campur aduk. Oke, dan kita balik ke laptop lagi kali ya. Kita mau bacain atensi yang sudah menunggu nih dari tadi, mungkin udah menemani Mbak Uni ya di jam 6 hingga di jam 10, dan sekarang udah menemani Lania aja nih. Tentunya ada dari Bu Yanti. Ini atensi paling setia, paling menemani sahabat Setara nih, mau di acara Tembang Campur Sari ataupun Tarling, semua pun ada ya, selalu ada Bu Yanti Bilu. Namun teman-teman banyak yang dengerin tapi gak bergabung.

Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Kustono Iyah Tri Yulianto, Agus Haryono Sami Ramadoni, selamat turah isan. Wah, ini bahasa apa ini, nama orang ya? Lah ada yang gak paham nih. Ini kakak Anas ini ataupun Ahmad Anas ini request lagu gak nih? Lania menunggu di sini ya. Langsung japri aja kalau mau minta lagu campur sarinya. Dan buat Bu Yanti, mungkin ada yang mau nambah lagu, boleh nih, mumpung masih belum ada yang bergabung kembali. Jadi mau gak, tentunya Lania tunggu ya, biar sesuai permintaan sahabat setara. Yuk langsung aja nih, ada yang blebes request nya dari Bu Yanti, langsung aja yuk kita gelirkan lan kluntang-klunting suarane seluruh ring, yuk gepo.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Okay.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Ada
2: setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga, Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Oke, terima kasih juga, Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Soho telu koma papat setara Radio Banjarnegara selalu ning ati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih teng acara nih campur sari sing buket melekata kecil smargonos kranyas kranyas. Oke, dan tamar ini di jam 11.06 tak saya bersama Lania di acaranya campur sari. Jadi buat sahabat yang tereng bergabung, monggo bergabung karena Lania di sini sampai nanti di jam 12. Dan Lania tentang ini direncangi kalian denator kita yaitu tentang Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, kita lanjut lagi bacain atensi ya. Lan tentunya segang siang buat sahabat setara yang baru istirahat mungkin dari pekerjaannya, baru pulang nyawah mungkin ya, soalnya mau azan zuhur mungkin, jadi udah pada pulang mungkin ya. Setelah kita under ya, pada Bali ya, semangat ya. Oke, saiki pada maem se ya, pakai cuy, pakai jangan kopral mungkin. Pakai mantap jazis pakai ya teman-teman. Oke, kita langsung aja bacain atensi yuk yang ada di sini. Ada dari Kak Iya Nion, Mas lagu Kebogiro, salami Kustono, Nion, Iya Haryono, Sasto Agus. Kak lagunya Sony Jos Mingat. Oke, nanti akan dia putarkan ya. Dan di atasnya lagi tadi Ahmad Anas, tadi kan gak ada request lagu ya, jadi dia menyusul nih minta request lagu. Lagunya minta Didi Kempot, Aku Dudu Rojo. Kak Wis masak apa? Masak apa? Kayak gitu katanya ya. Aku gak masak nih, aku masih dimasakin orang tua. Aduh, tidak boleh dicontoh ya, udah besar tapi dimasakin orang tua. Oke, berarti nanti kalian yang putar ya, putarkan ada Aku Dudu Roger requestannya dari Didi Kempot, dan ada Sunny Joslilo requestannya dari Kak Ion. Jadi langsung aja kita clearkan kali ya, langsung aja biar sahabat setara juga sudah pada menunggu. Dan buat sahabat-sahabat yang belum bergabung juga boleh nih, Lania tentunya masih nunggu di 0822 311 000 70. Dan Lania masih menunggu buat sahabat setara yang masih ketinggalan di ujung barat, ujung timur, ujung Sulawesi mungkin ya. Oke, dan langsung aja yuk, ada Sunny Joss requestannya dari Kak Ion. Yuk, dikepai kluntang-klunting suaranya seruling jazz.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
2: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
2: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Uma Babat Star Radio Banjarnegara selalu ning ati. Halo hai, balik meneh karo ladian ning acara ning campur sari sing buket meleketaket Jos Margonos krenyas krenyas. Oke, sareng kali Lania tengah acara nih campur sari. Di sini Lania akan menemani sampai nanti di jam 12 karena ini jamnya sudah di jam 11.44. Jadi Lania langsung bacain atensi yang masih ada nih. Tentunya ada dari Umi Kultum, kita baca yuk. Nah, Lania sayang, Umi Kultum hadir nih. Siap, minta lagunya. Dengan judulnya Jamu Pegel Melarat. Oke. Di antel kengenon kula tunggu selalu salam kengenon kakek Mas Ades, terus ayah Dirham, Pak Kasmuri, Pak Radun, Bapak Zaitun, Mbah Pung, Kian Liste, Mas Alex, Soma Dikasi, Mas Ridwan, Pak Hamami, Mas Faizin, Bapak Pariono, Bapak Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Tentunya salam sehat selalu kakek non, kebahagiaan selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pareng. Oke, terima kasih. Langsung aja yuk kita gelirkan satu persatu. Jadi... Yeah.

0: kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Selamat telu koma Bapak Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Campur Sari. Tapi tidak tersangka-sangka ya, tidak dirasa juga karena waktunya sudah selesai pas banget di jam 12 kurang 4 menit. Jadi ini saatnya Lania mau pamit undur diri, barangkali masih banyak salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Jadi buat teman-teman sahabat Setara yang mau stay tune, tetap stay tune karena habis ini di jam 1 nanti akan bersama Lania di acaranya Tembang Embik ataupun Jaranan. Jadi Lania di sini akan menunggu sampai nanti di jam 3 dan jam 1 nanti akan kembali lagi hadir, dan untuk jam 12 kita mau rehat terlebih dahulu ya teman-teman. Dan Lania juga di sini disponsori tentunya dengan denatur kita yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop, dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke langsung aja yuk, buat penutupan Lania mau langsung akan lagu gini Kutop Batu. Dari ini kan Salindri yang ini, kita ulangi lagi dan kita dengarkan kembali dan buat penutupan. Dan Lania pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-nakutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Pindah kulu-kulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Kembali hadir bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Jawa, yaitu ada Emik, Jaranan, Poin, atau apapun itu. Yang penting satu hal itu ada jaranan ya, jaran kepang. Kalau di sini kita membahasai dengan Emik ya, ataupun Embek, ataupun Poin. Kalau di rumah kalian semuanya yang mendengarkan, mungkin ada yang daerah Lampung, Jakarta. Wah, ayo monggo komen-komen aja ya teman-teman. Kita sharing-sharing bahasa. Oke, dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat masih cerah, masih panas yang cetar membahana. Dan apa ini lagi? Dan Lania juga di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke. Dan buat teman-teman, sekedar informasi ya, jadi buat teman-teman yang lagi berjalan di jalanan, lagi berjalan jauh, pakai motor, pakai mobil, semua harus hati-hati. Kadang kita udah hati-hati, tapi orang seenaknya main hati. Tapi ini bukan soal hati, soal perjalanan. Waduh. Oke, dan kita balik ke topik lagi, dan Lania di sini akan menemani sahabat semuanya di acaranya Tembang Jawa Embik di jam 1 hingga nanti jam 3. Jadi buat sahabat Setara, jangan lupa bergabung bareng Lania dan ikut di acaranya, dan jangan lupa tidak mendengarkan radio saja tapi ikut bergabung via atensi, via WhatsApp, via SMS, mungkin telepon seluler, telepon WA, monggo tentunya Lania tunggu. Dan tentunya kalau ada yang mau salam apa request lagu, dan Lania di sini akan menunggu sampai nanti di jam 3. Dan tentunya hubungi langsung di 0822 311 000 70. Oke, sambil menunggu sahabat Setara, dan kita kan baru opening bareng Lania ya, jadi Lania sudah siapin ada lagu nih, ada Kalasebo kayaknya ya, kalau gak salah judulnya lagunya Kalasebo, Wahyu Kalasebo. Siapa yang tahu nih lagu-lagu ini? Kalau Lania tahu lagu ini itu pramukanan waktu SMK. Banyak cerita nih. Jadi banyak banget kadang cerita di lagu Kidung Wahyu Kalasebo ini waktu masih sekolah dan masih jadi pelajar ataupun masih anak pramuka, love pramuka banget. Jadi kita langsung gelirkan aja kali ya, biar untuk menyembuhkan rasa kangen mungkin ya. Jadi langsung aja yuk, ada Kidung Wahyu Kalasebo, yuk gelentang-gelenting suarane kendang. Cus, gebay.

0: aman, dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Teluk Omobobat, Setara Radio Banjarnegara, selalu ning ati. Halo, hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya MBK ataupun Jaranan. Waduh, waduh. Dan di sini Lania juga masih ditemani sama sahabat kita ataupun denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, kita lanjut ho-ho-e lagi apa nanti? Tapi sebentar lagi lah dia mau ajakin teman-teman sahabat-sahabat mengasih informasi nih. Wah, tapi setelah atensi Lania bacain, jadi langsung aja yuk Lania mau bacain atensi dari Bu Yanti Bilungan. Segang siang Mbak Lania, segang siang Ugi, hadir malih nyon tembang ini kinteng judulnya Tole-tole ataupun Lo Gending, Pantai Lo Gending. Oke, langsung salamnya kagem setaya pandemes setara Banjarnegara, kagem Mbak Lanianya matar suan kembali. Ae. Oke, dari atasnya lagi nih, gak satu atensi saja, dan di atasnya lagi disusul juga dengan Mak Ezidan ya. Segang siang Mbak Lania, segang siang Ugi, hadir lagi, oh bukan, ini Bu Yanti, waduh salah baca nih ya. Ada dari Mak Ezidan, Mak Ezidan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Lania, sugeng siang Ugi. Mak Ezidan pasinggahan Banyumas, hadir derek nimbreng. Oke, boleh dong. Nyon tembange gendinge prapatane celeng. Oke, nanti kalian putarkan ya. Dan salam-salamnya kagem sedaya mawon sugeng wuru, matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Oke, dua atensi terlebih dahulu, dan nanti setelah dua atensi kita putar, kita lanjut ke kembali untuk membaca atensi-atensi selanjutnya. Tapi sebelum itu, selamat siang buat sahabat setara dimanapun kalian berada. Sugeng siang, sugeng midangetan ugi ya sahabat semuanya. Oke, jadi langsung aja yuk. Ada Pantai Lo Gending yuk di Kepoy. Glundang-glunding suarane kendang. Apa iya? Yuk dengarkan aja. Cus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: Lupus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Selamat so, lugu mau Bapak Tetara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik kembali bersama Lenia tentunya masih di acaranya Jaranana atau Poin ataupun Embek. Dan di sini Lenia akan menemani sahabat semuanya sampai nanti di jam 3, tapi ini tinggal setengah jam saja nih waktunya. Jadi buat sahabat Tetara yang belum bergabung, mau enggak bergabung karena Lenia masih ada waktunya dan masih panjang waktunya. Dan Lenia di sini masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, kita balik lagi ke atensi berikutnya. Jadi Lania langsung aja membacakan atensi yang sudah ada nih. Ada dari Kak Toyop Ciaur Lumbir nih. Assalamualaikum Mbak Nia. Waalaikumsalam. Kie Kang Toyip Ciaur Lumbir teka maning nih. Arep njaluk gendinge benderong kulen, kulon. Dan salamnya kanggo penyiare, makasih. Terima kasih kembali. Oke, itu aja nih atensinya nih buat teman-teman yang belum bergabung via atensi. Monggo tentunya Lania tunggu. Dan tidak apa-apa Wak, kalau gak bergabung juga tidak apa-apa. Karena yang penting dengerin radio aja kita udah seneng. Betul gak nih? Oke, dan langsung aja kali ya kita seluncurkan lagunya Benderang Kulon. Mungkin udah ada banyak teman-teman yang udah menunggu. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan. Dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara meluncurkan lagunya Benderang Kulon. Langsung aja yuk. Gelundang-gelunding suaranya kendang. Apa iya? Ya langsung aja kita dengarkan. Cus, gameboy.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: tuh Mbak Sprelem.
1: Aduh. Ya, Bu.
0: Dalam, Mas.
1: Oh, sampean tadi bakul pelem nggih, Jo?
0: Nggih, mangga tuh, Mbak.
1: Oh, nggih, mungkin sabar. Sampean iku tiang pundi?
0: Kula tiang Banjar kok, Mas.
1: Oh, tiang Banjar?
0: Nggih.
1: Banjar Jumut apa nggih?
0: Oh. Banjar Waru,
1: Banjar. Oh, Banjar Waru.
2: Udara.
1: Nggih, bakul pelem napa? Gadah nami napa mboten nggih?
0: Nggih, gadah, Pak.
1: Oh, sampean namine sinten, Jo?
0: Nami kula.
1: Nggih.
0: Nami kula Admina kok, Mas.
1: Oh, Admina nggih. Oh, asli saking Banjar Waru niku?
0: Nggih.
1: Oh. Lah sadeane sadean pelem.
0: Nggih mangga tumbas.
1: Nggih mungkin sabar. Pak Bono ajeng tumbas.
2: Lho lho lho. Petane katur.
1: Oh nggih niki lah. Sugeng Pak.
2: Kula ya gering-gering
1: nggih. Nggih sugeng niki.
0: Katur sinten?
2: Lho katur badut rombongane Pak Taya. Sakira rombongane Pak Taya saya.
1: Taya asli nggih Banjar Waru.
0: Oh. Katur jenengan.
2: Lho lho.
0: Katur Mas niku. Lho kok karti teng mriki.
1: Oh dok.
0: Sampeyan sinten ngerti jeneng kula? Nami kula Admina. Admina.
2: Admina
0: kok. Admina kok. Nyong tirung ngana pas banget.
2: Kita saran ini wong seni. Kepengen pakai kuara kaya ini nganggo seni.
0: Admina. Admina.
2: Banjar Waru.
1: Banjar Waru.
2: Iya lagi kan Ciane. Ini kan Putranto.
0: Putra ipun,
2: Pak Taya saipun, Banjar Waru ipun. Oh, terus ini anu nggih rombongan lengger,
1: rombongan lengger niki.
2: Spray niki dadi
1: bakul. Spray dadi bakul pelem
2: nggih. Asli ya. Asli sekang Banjar Waru ya.
1: Lah niku peleme pelem napa mawon yo sing disate?
0: Niki Mas.
1: Nggih.
0: Pelem daging wonten.
1: Oh, pelem daging Bandungan.
0: Anu wonten pas.
1: Lah sampean anu sadean kali krewengan apa?
0: Krewengan
1: apa? Anu ini kan apa? Balungan ini kalah.
0: Kritikan.
1: Anu apa kaya?
2: Balungan anu.
1: Lah balungan daging-daging aja gue kaya.
0: Oh daging pelem kok Mas.
1: Oh daging jenengan pelem.
0: Pelem bulung.
1: Pelem bulung.
0: Kweni.
1: Kweni.
0: Kwedung.
1: Kwedung.
0: Pelem lading.
1: Pelem lading pancong.
2: Wah jelah. Wah jelah. Wah
0: jelah. Wah jelah. Wah jelah. Wah jelah. Wah
2: jelah. Wah jelah.
0: Pelem lading jenengan kok bu.
1: Aku pastani kula domong dadi bakul lading karo kok. Niku peleme keong napa? Unten apa mboten niku peleme keong?
0: Mboten wonten sampean kandhosek.
1: Oh, niki angger kula gadah pelem keong. Bentuke alit-alit mlekentung-mlekentung.
0: Nika Pak Bono ngasih tumbas.
1: Ajeng tumbas Pak Bono?
2: Alah, mbok keongan dadi.
1: Wes, dudu keong kae iki jenengan pelem-pelem keong.
2: Iya. Cilik-cilik niki.
1: Cilik-cilik mlekentung-mlekentung angger mateng, wujude ijo semu kuning. Oh, angger jodoh ya nanggap maning.
2: Ya bakul wong dak sare kono.
1: Ya bakul. Wong jaman sik iki kepriwen ya nganggo kaya kuwe tuli. Dan iku dalam setunggal regine pinten yo?
0: Niki jinan Mas.
1: Oh sejinah pinten regine niku?
0: 200.
1: Waduh. Ampun larang-larang yo. Niko teng peken Jakarta murah.
0: Pinten?
1: Ya mbuh.
0: Wong ngerti urung kok. Pasai pisan kok disini untuk takon
1: ya, ya bisa ngonok
0: anggir sejina si pirang tumbuh.
1: Anggir sejina ya
0: kok pirang tum pirang tumbuh
1: pirang tumbuh anggir sejina cara kur sejina ya
0: bu jina kok
2: ngerti jina
0: sedoso
1: sepuluh cara ngokonnya sepuluh
2: sejina kue nolnya siji gitu ya
1: siji
2: kalau seratus itu nolnya berapa?
1: Dua.
2: Kalau seribu itu nolnya berapa?
1: Tiga.
2: Kalau 4000, 50000, 200000 nolnya berapa?
0: Sekeranjang.
2: Terus gitu jadi anu nyak-nyak.
0: Orang gantung bahas mereka lah.
2: Oh beres.
0: Untung ketemu ya seduluran Pak.
1: Ini kue yang banyak kuliah nicipi juga angsal yuk.
0: Bayar lah. Gimana? Nicipi ini buat tenangsal.
1: Lah ngarah sepipi loh.
0: Mungkin gini pipi nek ruang. Pipi cali ya.
1: Oh sepipi kasih sih
0: garam.
1: Iya ora saru sisi garpu pipi kayak pelem. Udah pipi ngapa? Oh, ndare lho pipi ngapa sih?
0: Tong pipi pipi
2: lah ya nyong ngene anu tuk anu secungur bae kabeh.
1: Wis wis wis. Kagian nang
0: kene sopan
1: nang. Iya kaya kuwe wis jan.
0: Ana silet lading.
2: Oh, ngomong ngotor ngomong secungure kami ngene sepipi sanu enggak secungur kur. Iku jeneng ngono lho. Kur ngambutok ya secungur.
1: Pelok-pelok ayo lah.
0: Pelok teng tengah mungkin nggih. Kakinya kali sinten
1: kulit-kulitnya nggih burung kula lah.
0: Nggih mboten angsal.
1: Mboten angsal.
2: Eh, brakut kulitnya Pak kule bae. Sok aku lho ngerup dokul kaya kowe.
1: Utang-utang nggih utang.
0: Mboten angsal.
1: Bon.
0: Nggih sami mau.
1: Kredit
0: mboten.
1: Barnen.
0: Mboten. Jo
1: sikit ditengemben.
0: Ah, padha bae.
2: Per tuku duit.
0: Tiap tuku ning ora duit.
1: Duit duit tapi nang kantor pada duit.
2: Ya kaya nyong.
1: Iya.
2: Duit ning ora nyekel.
1: Mbane kula nyobi mawon yo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Endek. Tapi tidak terasa nih ya, waktunya sudah habis sudah. Dan waktunya sudah ada di jam 3 kurang 4. Jadi di saatnya Lania mau pamit undur diri. Mungkin masih banyak salah perkataan atau apapun itu yang berbau-bau kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Dan buat penutupan mungkin Lania akan ngasih lagu, ngasih tembang, yaitu dengan judul Ebek Panama Budaya Witing Kelopok. Witing Kelopok, wah kalau judul-judul lagu Jawa itu panjang-panjang ya. Tapi gak apa-apa, kita dengarkan isinya aja. Dan balik lagi besok di jam 10 hingga di jam 3 seperti sekarang. Jadi Lania mau berpamit undur diri nih. Sampai bertemu kembali ya. Dan gelentang-gelenting suarane saladang. Gelentang-gelondong suarane kendang. Apa iya? Coba kita dengerin yuk. Dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Jumat, Tara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Tara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Utama, Madu Vitapedia, Optimus dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, Nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Bine tine cum vă bați, tara radio bătea de gara, salam aleikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, sahabat setara, di mana pun ada berada, kembali berjumpa bersama Zuta Sahara. Seperti biasa, sahabat setara, pecinta dangdut nostalgia, Zuta Sahara bakal menemani sore hari Anda sampai nanti pukul 17 sore. Bersama tebang-tebang dangdut nostalgia si Mega Boy yang lagi pada matun, yang lagi pada macul, yang lagi pada dandan, ya dandan piring, dandan dandang, dandan payung rusak, dandan motor, dandan motor, dandan mobil, dandan wong ya, ora apa-apa. Siap mengancani sore ini kepada. Oleh karena itu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jangan lupa ikut bergabung bersama Zuta Sahara di WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070. Di 08-223-11070, menyapa Anda dengan dibuka dengan satu tebang lagu ini, Cynthia Kacang Lupa Kulitnya, edisi pada hari Selasa, tanggal 9 bulan Juni tahun 2026. Hadir selalu menyapa Anda, yang dipersembahkan oleh Habuto Peramuan Herbal paling top di Naturi Indonesia. Sahabat setara yang baik hati, budiman dan rajin menabung, tidak sombong, ditunggu kehadirannya ya. Bersama Zuta Sahara kita berkepoy bersama tebang-tebang dangdut nostalgia sore hari ini. Nah, sambil menunggu sahabat setia setara di mana pun Anda berada, di 08-223-11070, kita kasih tebang lagu dulu yang kedua sahabat setara ya. Semoga sore hari Anda lelah yang menyenangkan, lelah yang membahagiakan ya, yang baru pulang kerja sambil istirahat, sambil dengerin radio Setara Banjarnegara, atau yang pekerjaannya belum selesai, tetap semangat karena ada Zuta Sahara dan juga bersama Setara Radio Banjarnegara, bersama tebak-tebak dangdut nostalgia, dikasih lagu yang kedua ada gelandangannya Bang Haji Roma Irama. Yuh, DJ Boy.

0: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Star Radio Banjargara masih di Dangdut Nostalgia. Rita Sugiharto datang untuk pergi, dan juga ada Maggie Z tadi sudah diluncurkan di menit yang ke-32 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Sahabat Setara yang berada di Banjarnegara Purbalingga, halo, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga tetap semangat dan bahagia, sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tidak sehat, tenang, ada Abu Top ramuan herbal Arab yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Jadi sahabat Setara tidak usah khawatir lagi, karena Abu Top ini halal, tersedia di apotek-apotek terdekat, dan terus sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Jadi tunggu apa lagi sahabat Setara? Rasakan khasiat dan kegunaan dari Abu Top, ramuan herbal Arab paling top yang banyak khasiat dan kegunaannya. Jadi tidak rugi deh menyetok di rumah Anda. Juga selamat sore warga Banjarnegara bagian utara, Dedi Batur, Didieng. Aduh, Didieng gimana nih sahabat Setara yang ada di kawasan Dieng yang sudah merasakan embun es di pagi hari ya. Aduh, soalnya di sini aja tadi pagi udah 18 derajat ya. Apa maning ngegerning Dieng, Jan? Pokoknya sang Umar Marjan maring Dieng ya. Anggir sesuk sang Umar Jan maring Dieng gawe es buah. Atau es cap tutup gelas ya. Riga menangi es cap tutup gelas apa ora jaman gemien. Kayen gini menangi ya lur ya. Jan sikus langka ya lur ya. Pokoknya maring ditain ya. Juga yang ada di Batur, di Pejawaran, Magentan semuanya, di Garakubar, Wanayasa, Kalibening, Badanarum, di Banjarmangu, di Punggelan, di Wanadati, Rakit, Banjarnegara, di Bawang, Purwanegara, Madiraja, Purwaraja, Kelampok, Pagedungan, Ananing, Sigaluh, Madukara. Silahkan langsung merapat aja di Gepoy di 08-223-11070. Kang Kurika sing sepan bergabung ya, matur kesuwun ya, sing lagi parah. Baru mentas kang penggawaian ya. Gawain sore tambah maning ya lur. Jan ya, semangat training pokoknya ya, sing semangat ya lur ya. Iya, apa maning anu dolari munggah jan. Bayarane ajek paya kena inflasi ya, malah mudun hitung-hitungane lur jan. Ya mora rika. Moga lah ya cerita-cerita maning ning ini. Karo seta jare dipuntelpon 08-223-11070. Halo. Assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Halo, Kang Jamal, sing semangat, Kang Jamal. Lagi penyeru semangat banget. Kalo mana teleponnya lemas temen, kula jan.
1: Bener teblok.
0: Ya ora apa-apa, ora masalah. Ini teblok apa nih? Teblak apa teblung?
1: Sehat kan sote?
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oh ya, ora usah curhat ngomong ning kene, ora usah curhat dompet, ora usah curhat oleh duit ya. Kabeh ora ana sing curhat nyong duit akeh banget iki lagi ora ana. Ana ngomong pada kabeh. Anane wong ngomong pada kabeh duitnya kosong, dompete kosong, ora ana sing jeneng cerita nyong duit akeh banget iki, Kang. Kepriwe? Ayo gue ora ana.
1: Dompete sini STNK
0: iya. Kalau BPKB. Nah, ya ora usah ditomongna, ora usah ditomongna. Ora ana sing simpati atau sampai duit ku ora ana. Iya, ora ana. Dadi ya salam-salam bae make.
1: Salam-salame kanggo Radio Star Banjarnegara yang ngerti iya. Semuanya aja. Spesialnya buat Kang Suti. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lagune apa ya?
0: Apa ya?
1: Penasaran Bella?
0: Penasaran banget apa?
1: Ya apa baik?
0: Iya.
1: Sekang Bang Haji.
0: Ya, yeah. Siap. Siap, Kang.
1: Ditunggu lagune Kang Sote.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Cemel. Di merepet Purbalingga, salam sehat, salam semangat di Geboy ya. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mas Teh.
0: Oke, Mama Putri di Madiraja.
2: Abu Top, dari Pemanarap lagi ngetop.
0: Oke, masuk.
2: Ya.
0: Ayo.
2: Halo, hai.
0: Halo, hai.
2: Langka suaranya, Pak. Halo?
0: Halo, silakan. Halo, Mama Putri.
2: Ya. Sabar malam ini.
0: Ih dia dah. Anu keprikiri ka telepon anu kepriwe ki ye.
2: Ambulan.
0: Anu mai totok ya cocok. Ngomong ora kena-kena gondonya.
2: Iya kayak wong yang error.
0: Oh lah, jan error banget pokoknya. Loh, jan. Halo, hilang hayo salah salah. Oke, boy di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirman Smith atau bangnya hitam bukan putih. Atau pestamu dogaku. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Jangan lupa guyu dulu guys. Di belakangnya halo, assalamualaikum. Selamat sore Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu Pak Menarak saya Sumeto.
0: Oke, Mbak Mines. Monggo Pinarak.
3: Nggih. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, Rika sehat.
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Aku minta dinding pemisah ya.
0: Dinding pemisah.
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya. Ini celong apa?
0: Kepriwe?
3: Yang di Cilongok.
0: Yang di Cilongok? Siapa yang Cilongok?
3: Iya. Siapa jenengnya?
0: Lah ya siapa kok lah ya?
3: Amami, siapa?
0: Bung Hamami?
3: Iya.
0: Iya.
3: Ngirim aku, tak kenal. Terus, kayak siapa? Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cembol, Siti Madani, Siti Cuma Gede, Meika. Terus Herman, Runta, semuanya saja sebagai monitor Bogor FM.
0: Siap.
3: Lagu baca. Jangan lupa lagunya tak tunggu. Oh, cantik kelompok, cantik kelompok.
0: Oh, cantik kelompok, iya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ya,
0: yes, semuanya siap.
3: Itu ya.
0: Oke, siap gerak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mines di Purbalingga. Ah, mantap sedulur Kang Pekayu. Besit ada di nostalgia di sore ini ya. Jangan lupa madang. Ya kalau gak madang nanti smafut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore maksud sore juga. Aku mau request Maggie Z. Salam minggu kanca batir. Pejuang rupiah, semangat golek nuturin duk, semangat ya jan ya. Nang kene golek nduk ora ana kuwi ana sing nuturin duk ya jan. Pisan pokoke lah ya. Gue maksudnya semangat nganti jam 5 di Kepoi pokoke. Ser siap semangat pokoke itu aja didang gelunga Kang. Ya, nduke karo gawa palang-palang ngene apa priwe ya. Aja diem-diem poin kabar itu sing tekan kene nuturi apa jenenge nuturin duk ya. Dinding pemisah dari Mary Andani sahabat setara. Tapi setelah yang satu ini tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan bapak siapa pak?
6: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
5: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
6: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
5: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
6: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
5: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
6: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
5: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. yeah, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
6: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
5: Amin, amin. Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-311-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Bila 3,4 Star Radio Banjarnegara masih di Dangdut Nostalgia sore ini bersama Sute Zara, sahabat Setara, dan semoga masih dengan di singgah sana yang sama di sebelah 3,4 Star Radionya Radio Dangdut Banjarnegara. Maggie Z Cinta Hitam, sahabat Setara, sudah meluncur untuk sahabat Setara di menit yang ke-19 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Langsung dikepo lagi sahabat Setara di 08-223-11070, di 08-223-11070. Salam sehat, salam semangat, jangan lupa tipis dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
1: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top obat, hari Bang Ramon Arif yang lagi ngetop-top pemerkot teman-teman.
0: Oke, Mbak Titi Wardani di Kebumen, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Ini baru pulang dari Harponas.
0: Oh, hari korupsi nasional.
1: Enggak.
0: Oh, kira.
1: Dari kondangan nasional.
0: Oh, pokoknya korupsi ku ya.
1: Ih, jangan. Jangan.
0: Oh, jangan. Jangan. Jangan.
1: Masa sih segitunya? Enggak, iya, kondangan enggak berhenti kondangan. Terus ada undangan terus.
0: Kondangan korupsi senang.
1: Lagunya Pengemis Buta.
0: Pengemis Buta. Oke.
1: Dari Bang Haji.
0: Siap.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ya, kalau bisa salam buat Pak Jamal Mirsad. Motore terus buat Mas Jumati, Mas Jumati kasih api neon Bang Dori, Mas Otik, Pak Popariono, di Wonosobo, Pak Kasmuri, Mas Herman, terus buat Mas Parto sama Mbak Ihe di Jatimalang Kebumen, Mas Heri di Banyumas, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Mami Kulusum, Bunda Hanu, Mbak Mega, Mbak Runta, Mama Mines, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa nih?
1: Buat Isna di Kebumen juga. Pokoknya buat semuanya aja, okay, tamar pedali, semuanya mas sore, sobat Setara Banjar yang selalu di hati.
0: Haya,
1: semoga
0: haya,
1: tetap haya, sehat panjang umur, banyak rezeki, berbarokah selalu.
0: Amin.
1: Kemudian segala urusannya, doa yang sama buat masuk dekat tenggelam bertugas. Jangan lupa full senyum,
0: amin,
1: bahagia, sejahtera, hati tidak sombong, suka menolong.
0: Amin,
1: tak tunggu
0: amin,
1: dong
0: amin,
1: lagunya. Amin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Niki Boy yang ada di Kebumen, Mbak Titin Wardani. Salam sehat, salam semangat. Oh yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ute. Mas Ute nyimak salam mama buat Mama Bintang, ada Mama Putri, salam seduluran lewat Setara FM yang selalu di hati. Lagunya Tidak Sebuah Laki-Laki. Di pelai ya Mas. Selamat bertugas Mas Ute. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat pergi boy. Selamat pergi boy di Radio Dangdut Banjarnegara. Kalau udah dengerin Setara Banjarnegara, ya ngapain dengerin yang lainnya? Wasih. Assalamualaikum Mas Ute, lagunya masih Sukun Tumawar Merah. Salamnya ganggu KB Baik, saya lagi stay tune Banjar Negara. Gue masih sebun, sinyal lagi enjoy. Lagu ini rindulak, jan. Oke, lagunya ditunggu ya. Di belakangnya Allah, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam. Habu Top, Pak Herzaraman Arab yang lagi ngetop Mas Ute.
0: Ngantop Bu Mega Patik Raja.
1: Iya Mas Ute. Mau minta lagu Mungkinkah.
0: Mungkinkahnya dari siapa?
1: Nela Karisma.
0: Nela Karisma Mungkinkah. Oke di Nela Karisma nah, nanti malam atuh. Bu Mega. Iya, sekarang dangdut nostalgia yang ori-ori dulu ya.
1: Oh ya, apa sih
0: iya,
1: ya?
0: Dangdut lawas, dangdut lawas. Apa yuk? Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Memandangmu.
0: Memandangmu teroret, walau selalu teroret. Ya itu ya lagunya ya.
1: Iya ya mungkin, ya. Memandang mas.
0: Mas sudah, waduh, jangan orang bisa lah ya. Siap Bu Mega.
1: Oke ya, mas.
0: Oke, monggo.
1: Buat Mas Herman, terus Mas Yatno, Mas Balin Saputra, Mas Luciana, Mas apa Mbak lah, Luciana Salon.
0: Iya Mbak, Mbok lah ya.
1: Iya Mbak, Mbak Luciana Salon. Terus Mas Ridwan, Mas Soma Dikasih, Pak Totik, terus apa ya, Mbak Titin Wardani. Runtah, Mahanum, Mbak Yanti, Mbak Omikul, Mama Putri, Mbak Minas, dan buat semuanya, buat Mas Sutenya, okay. Mas Tuga, sampai selesai kutuk lagunya Mas Sute.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega di Batik Raja Yowadi Kepoy bersama Hwang Haji kembali menyapa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Ye, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: 93,4 Star Radio Banjar Negara masih bersama Sudah Sehera di jam 4 lebih 40 menit sahabat sedulur gagang bekayu. Saya mulai boyoki pada bengkek ya lere di setapa kepriwe kole yung sore wayai lur wayai laut ngisuk maning ya ngisuk isi anak tenang dina baik ya. Ngisuk isi anak tenang dina baik kayak gue ya lere ya. Sambil kita bergeboy bersama dangdut-dangdut ya Star Radio Banjar Negara di Radio Dangdut Banjaranegara di Geboy. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Star Banjaranegara yang selalu di hati. Selamat siang masuk ke sore. Udah sore kok siang boy. Iya. Gimana kabarnya di siang ini? Alhamdulillah baik. Ngopi mas lagi. Orangnya. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok minta lagunya Pengadilan Cinta. Salamnya buat Pak Ridwan, ada Pak Sodik, Pak Abineon, ada Sobari Kase, Yaidira, Mak Cemplon, Mai Zidan, dan Pak Teryono, Pak Kasmuri, Umi Kultum, Mbak Yanti, Mama Siva, Mama Pelangi, Mines, Mbak Luciana Solon. Ada semoga sehat selalu. Buat Mas Utennya selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada-pada lah kesuannya kayak harus sapa ya. Yang penting tetap stay tune dan ikut bergabung harus tetap jaran yang ini kayak gue ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
1: Apa Arab yang lagi ngetop?
0: Kang Ridwan yang Jakarta Raya, Agdi Anis apa lagi panas kayak?
1: Mantan cerah, mantan mendung.
0: Mantan cerah, mantan mendung, jenura konsisten banget ya.
1: Iya.
0: Oke, selamat datang. Saya ucapkan di sore hari ini, Kang Ridwan.
1: Iya, selamat datang Uki, Sugeng Dalu.
0: Dalu, dalu, dalu. Jan ngawani kepengen wengi bayan apa jan nela.
1: Iyalah, iyalah, yang ngelok boyok.
0: Iyalah, iyalah, penatenan.
1: Masa nyilin.
0: Asya. Monggo Kang Ridwan, kawula turis salam-salam punapa lagu rumiyin apa?
1: Lagune Prahara Cinta.
0: Prahara Cinta. Siap diputarkan untuk Anda Mariandani.
1: Iya.
0: Inji.
1: Salam menggo KBP lah ya.
0: Oke kalau begitu lah.
1: Sore. Perkotaan Jakarta sore ini ya cerah ya mendung.
0: Ya gantung. Cerah ya mendung. Ya randung.
1: Seperti seperti hubungan dia yang gantung.
0: Aduh. Itu hubungan apa hanger digantung.
1: Ya hanger ya gantungan. Lah. Lambi anu lambi digantung anu apek maning.
0: Gantungan baju. Oke oke.
1: Menjenengar nyambat tugas semoga sehat selalu.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Kalau sudah streaming radio, kalau sudah streaming radio Star FM Banjarnegara ngapain denger yang lain?
0: Ya. Tiga boy yang ada di Jakarta.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas yang ada di Jakarta Raya yang sedang mendung tapi cerah. Aduh, gimana tuh ya? Bahasanya kok angel teman ya. Angel teman tuturan nih. Terima kasih apapun yang terjadi tetap sehat walafiat biar bisa beraktivitas dan menghasilkan uang, menghasilkan duit, menghasilkan cuan. Duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Adi di Pejawaran. Selamat sore, Bung Sute. Selamat sore kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, say sangat. Alhamdulillah, cerah di sore hari. Cocok untuk jalan-jalan. Nah, iya, cocok banget jalan-jalan. Tapi karo sapa, liga gembok ya. Pertanyaannya, karo sapa? Ana pora jegane ya. Ana karo bojone lah, bojone ra kober lagi jangan. Gue makan sore, gaya gue. Ayo ora apa-apa sekali-kali diajak jalan-jalan kalau memandang indahnya langit di sore hari ini dan menerpa udara yang dingin menusuk hati. Ah, siap. Cukup udaranya aja yang dingin, sikap muka aku jangan ya wahai kekasihku. Halayung, halayung. Oke, sahabat setara ada Pengadilan Cinta dari Elwaldi menuju untuk Anda, yo adik boy.

Leo Aldi, Marian Denny, Prahara Cinta, spesial yang tadi sudah request, semoga masih mendengarkan ya. Dan juga sahabat setara, sudah hampir jam 5 ya, sekaligus sudah secara pamit undur diri edisi pada sore hari ini. Terima kasih banyak-banyak terima kasih yang sudah stay tune dan tetap ajar terus bersama musik-musik dangdut Indonesia di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari Sutesara sampai Setara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan tetap juga bersama Habu Top, Ramuan Herbal Arab Paling Top dan juga Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangpar Banjarnegara, Sutesara bersuara, tetap hidup walaupun tidak berguna sampai Setara ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Saudara-saudara sebangsa, setanah air dan sekeyakinan yang berbahagia, data-data terakhir yang sampai kepada kita membuat kita sebagai bangsa semakin prihatin. Walaupun tentu tidak membuat kita jadi pesimis, seraya kita tetap memberikan penghormatan dan penghargaan kepada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Data itu adalah 3/5 dari jumlah penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan. Ini artinya apa? 60% dari 210 juta rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan 20% di antaranya dalam kemiskinan mutlak. Berbagai macam komentar orang, ada yang tetap dalam alur rasional memberikan analisa kenapa dan mengapa ini terjadi. Ada yang berpendapat kurang kompaknya tim ekonomi kita. Ada yang bilang karena korupsi masih merajalela. Ada yang bilang rendahnya upaya untuk law enforcement. Ada yang lebih cenderung mencari kambing hitam, menyalahkan masa lalu. Namun realitasnya kemiskinan itu tetap berjalan, tetap berlangsung. Sementara kita harus melakukan upaya-upaya di dalam alur kebersamaan terhadap kondisi yang dihadapi oleh mayoritas bangsa kita ini. Pada jumpa ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi nasyarallahu rahmatuh wa adkhalahu jannatuh." Ada 4 hal. Siapa saja yang mempunyai 4 hal ini, Allah akan pancarkan rahmat kepadanya. Allah akan pancarkan kasih sayang kepadanya dan dimasukkannya orang itu ke dalam surga. Mari kita lihat semua kita termasuk salah satu saja dari 4 hal yang dibicarakan ini. Yang pertama, man awa miskinan. Orang yang memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, menaungi orang-orang yang miskin. Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain agar dalam hidup terjadi take and give. Karena bagaimanapun kita ini saling memerlukan. Tidak ada orang hebat yang bisa hidup sendirian. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan yang lain. 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan bukan mereka punya mau. Padahal subhanallah, kita diberikan negara yang begini kaya, hijau, ranau, subur, makmur. Bumi kita mengandung gas, batu bara, minyak, laut kita kaya, hutan kita kaya, negara kita kaya, dan penduduk kita miskin. What's wrong? Tapi pertanyaan ini bisa mengundang berbagai macam polemik. Oleh karena itu, saya ingin mengetuk hati kita semua. Allah akan memancarkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang santun, berpihak kepada orang-orang miskin. Hukum sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Kebenaran sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Sehingga dengan demikian, tersudutlah dia di pojok-pojok kehidupan. Padahal ini masalah kita bersama. Sementara Rasul dengan tegas memperingatkan, "Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi." Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. jikalau kita sudah tidak punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, jikalau kita biarkan mereka meratap dalam keputusasaan, jangan heran Allah juga tidak akan pernah peduli dengan kita. Sementara kemalangan apa yang lebih besar dalam hidup ini kalau Allah sudah tidak mau peduli dengan kita lagi? Rumah-rumah singgah tetap diperlukan. Pemandangan sehari-hari kita lihat anak-anak kita dalam usia sekolah terpaksa harus berjemur panas terik, terguyur hujan, tidur di tepi-tepi jalan oleh karena tekanan kehidupan, oleh karena sulitnya lapangan pekerjaan, oleh karena kemiskinan-kemiskinan yang dialami. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk berbagi dalam kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta, dengan semangat ini, boleh jadi baju di rumah kita sudah tidak ada artinya. Tetapi ketika kita berikan kepada mereka, akan jadi besar artinya buat mereka. Sementara di rumah kita sendiri, kita sudah hampir lupa ada baju itu. Tidak tersentuh sama sekali. Berkah kita memberikan sesuatu yang di tangan kita sudah tidak begitu berarti, sementara akan jadi pengarti yang paling besar bagi orang lain. Satu sisi ada orang sakit perut karena kekenyangan, sisi lain orang merintih karena kelaparan. Tidak bisakah kita menyisihkan sebagian saja supaya kita tidak berlebihan dan tetap sehat, sementara yang lain juga tetap tidak merintih kelaparan karena kekurangan makan? Kemiskinan merupakan musuh kita yang paling utama. Dan biang keladinya adalah belum stabilnya perekonomian kita. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Karena kurang kompaknya tim ekonomi kita, ya. Karena warisan hutang, iya juga. Baik hutang pemerintah maupun hutang swasta. Karena orang-orang para pemimpin kita belum mampu melakukan terobosan-terobosan ekonomi yang menggembirakan, iya juga. Tapi rakyat kita sesungguhnya, kita lihat, di lintasan pintu kereta, itu kadang-kadang penjaga pintu juga, kereta masih di mana-mana, pintu sudah ditutup. Panjang sekali antrian itu, bersopir-sopir keringetan, setengah jam nunggu kereta mau lewat. Ketika lewat keretanya memang 11 gerbong, panjang sekali. Si sopir truk, si sopir bus, si kenek yang kekeringatan itu, pantas saja lama kita menunggu sampai keringetan. Keretanya yang lewat panjang betul. Ada kepuasan batin. Sebaliknya bayangkan, sudah setengah jam nunggu keringetan, kepanasan, haus, mencekik leher. Antrian mobil panjang di lintasan pintu kereta. Begitu lewat, yang lewat ini cuma lokomotif. Nyumpah-nyumpah kenek-kenek sopir sialan. Dikira apa setengah jam kita nunggu cuma begitu yang mau lewat. Ini artinya apa? Secara psikologis, rakyat kita ini mau menunggu. Rakyat kita ini mau berkorban. Rakyat kita ini mau memberikan apa yang mereka bisa untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang monumental, untuk sesuatu yang bisa merubah keadaan mereka. Jangan biarkan rakyat kita menunggu dengan kecewa karena begitu lama menunggu yang lewat cuma lokomotif, cuma kepala kereta yang lewat. Mereka merasa penantian setengah jam sia-sia, pengorbanan peras keringat, harus mencekik leher. Jadi konyol ketika yang lewat cuma sebuah lokomotif. Begitulah, kadang kita masih terkontaminasi oleh pola lama. Sebagian dari pemimpin kita masih memandang bahwa jabatan itu fasilitas dan kekuasaan. Lebih celaka lagi bahwa jabatan adalah jalan pintas untuk menuju kaya. Merasa giliran, kemarin kan giliran kamu, sekarang giliran saya. Sepanjang jabatan masih dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, apalagi jalan pintas untuk menuju kaya, itu rampok. Negara sedang sakit, Ini musim kerja bakti. Pesta sudah selesai. Ini saatnya kita cuci piring. Kita, dalam artian seluruh komponen bangsa, ya birokratnya, ya teknokratnya, ya ekonomnya, ya agamawannya, ya politisinya, semua kita. Ini merupakan tanggung jawab kita secara bersama-sama. Man awa miskina, orang yang santun kepada orang-orang yang miskin, memberikan tempat bernaung, tempat tinggal, mendidik, memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak mereka, hingga anak-anak itu yang juga anak-anak kita punya hak menatap hari esok dengan pasti, punya hak menggantungkan harapan dan cita-cita, seperti juga anak-anak lain punya harapan dan punya cita-cita. Marilah kita semua menyadari, hidup ini sebuah putaran menunggu giliran, dan jabatan adalah amanah. Sementara menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Lebih jauh dari itu, agama mengajarkan apapun yang kita miliki dalam hidup ini sebuah titipan. Harta, titipan. Jabatan, titipan. Ilmu pengetahuan, titipan. Kalau titipan, harus disikapi dengan dua. Pertama, titipan harus dijaga baik-baik. Masa ada orang datang ke rumah saya, Pak, saya titip mobil sebentar. Oh, silakan. Saat mobil diambil, kacanya pecah, bempernya penyok, rebannya kempes, knalpotnya hilang, marah yang punya. Saya cuma titip, kenapa tidak dijaga baik-baik? Begitulah Allah menitipkan jabatan kepada kita. Saat nanti diambil jabatan itu berlumur korupsi, berlumur kezoliman, tipu daya, trik, rekayasa, tentu marah yang menitip. Kau harus bertanggung jawab. Ini kan titipan. Kenapa tidak dijaga baik-baik? Harta titipan. Malahan, kalau saudara diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Diberikan kita usia yang panjang, pertanyaan akhirat juga cuma satu. Usiamu kau habiskan di mana? Tapi diberikan kita harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan dan belakangnya ditanya, dari mana dan kemananya? Itu sebabnya Rasulullah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum Allah yang menghitungnya. Dengan bahasa sekarang, kalau malam-malam ada baiknya kita putar film hidup kita ini. Sejak akil balik sampai sekarang, lihat adegan-adegan yang pernah kita lakukan. Oh, tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian, saya nyolong, saya korup. Tanggal sekian, bulan sekian, saya nempeleng orang tanpa alasan yang benar. Putar film itu. Apa target dari semuanya? Kalau ada adegan yang tidak pantas, sekarang ini kita masih bisa melakukan sensor. Taubat maksudnya, pemutihan. Ada suara yang kurang jelas, masih bisa dubbing. Ada alur cerita yang kurang utuh, masih bisa editing. Proses sensor, proses editing, proses dubbing masih dimungkinkan sekarang. Sekarang, di dunia ini. Kalau nanti di padang mahsyar, Allah yang memutar film kehidupan kita, tidak akan ada waktu lagi untuk sensor, dubbing, editing, yang ada tinggal pertanggungan jawab. Dan hari itu seperti sering kita baca dalam surah Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut mereka kami gembok, tangan mereka akan melaporkan, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka lakukan. Jabatan adalah titipan, dia harus dijaga baik-baik. Yang kedua, kalau titipan tidak boleh membuat orang arogan, sombong. Dititipi, sekadar dititipi kok sombong. Apa alasannya? Orang titip mobil ke rumah saya, yang punya mobil pergi, saya petatang petete, membangga-banggakan, ini mobil hebat, ini mobil mutakhir, ini mobil canggih.
1: mobil orang titip. Begitulah kita. Ini jabatan, titipan. Kenapa harus sombong? Ini harta, titipan. Kenapa mesti sombong? Ini ilmu pengetahuan, titipan. Kenapa harus sombong? Titipan tidak perlu membuat kita jadi arogan. Bahkan kalau dia jabatan itu top.
0: Kata orang Belanda, legend is louden. Memimpin adalah jalan menderita. Pemimpin adalah orang yang kesetiaan. Di dunia diikat dengan berbagai macam aturan, di akhirat akan dibuka perkaranya yang besar-besar.
1: Kesetiaan karena pada dasarnya pemimpin mengorbankan privasinya, bahkan keluarganya. Seorang presiden, seorang wakil presiden tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya paman. Yang punya paman itu pribadinya. Kalau presiden punya anak, lalu anak-anaknya jadi warga negara kelas 1, ikut-ikut ngurus negara, kan ini penyakit kita. Biarkan pemimpin sebagai pemimpin. Karena memimpin adalah jalan menderita. Dan pemimpin pada umumnya, orang-orang yang kesepian. Ini musim kerja bakti. Hanya dengan semangat kebersamaan, ke atas saya mengingatkan, ke bawah saya mengimbau. Mari kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena bukan saja ini tanggung jawab nasional, tapi juga tanggung jawab keagamaan. Seorang muslim baru sempurna imannya jikalau dia merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga sebelahnya. Bahkan tidak sempurna iman kamu jikalau kau tidur dalam perut kenyang sementara tetanggamu merintih kelaparan. Belum sempurna imanmu. Begitu kepekaan Islam sampai iman dijadikan taruhan terhadap perbaikan nasib orang-orang miskin. Bukan sekadar sebuah slogan, bukan sekadar sebuah simbol, tapi sebuah realita kehidupan beragama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah jaringan sosialnya, lemah kebudayaannya. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Terus, kalau kita dalam posisi itu, sekaranglah waktunya untuk berbuat. Jangan biarkan saudara-saudara kita merintih kelaparan. Anak-anak dalam usia sekolah terpaksa keleleran di jalan. Atau terpaksa harus kerja di bawah usia. Memang kadang kita berhadapan dengan siklus, lingkaran setan. Pendapatan rendah, kenapa? Karena kemampuan rendah. Kemampuan rendah, kenapa? Karena pendidikan rendah. Pendidikan rendah, kenapa? Karena kurang gizi. Kurang gizi kenapa? Karena biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi kenapa? Karena pendapatan rendah. Begitu berputar lingkaran setan ini.
0: Tapi what can we do now?
1: Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Buat tetangga kita, buat masyarakat lingkungan kita, setidaknya man awa miskinan. Orang yang menolong orang-orang miskin, memberikan tempat tinggal, melindungi mereka, akan dipancarkan rahmat Allah kepada mereka. Kasih sayang Allah akan berlimpah. Si miskin mungkin tidak akan bisa membalas, tapi Allah, Allah akan memberikan balasan
0: melalui jalan yang tidak pernah kita sangka. Ketimbang kita mencari kambing hitam, okelah, yang salah tetap salah. Tapi kan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Zakani tidak personik. Menyentuh dan bukan menyinggung. Biarkan hukum tetap tegak.
1: Biarkan penataan ekonomi kita tetap profesional. Sementara kita yang oleh Allah diberikan sedikit kelebihan. Sedikit kemampuan.
0: Mari kita berbagi untuk mengatasi persoalan bangsa yang memang berat ini. Ini yang pertama.
1: Yang kedua, orang yang akan dapat pancaran rahmat dari Allah itu warahimad dhaif. Orang yang punya sifat belas kasih kepada mereka yang lemah. keberpihakan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Tadi saya katakan, kebenaran jarang berpihak kepada si miskin dan si lemah. Hukum sering tidak berpihak kepada si miskin dan si lemah. Tengoklah sekarang, kalau orang besar punya banyak uang, dapat masalah, tim pembelanya itu antri. Tim, bukan lagi satu dua orang, tim, paling sedikit tiga orang. Tapi ketika si miskin dan si lemah terpuruk di sudut kehidupan, hak-hak asasinya diinjak-injak, siapa yang mau peduli? Masih segar dalam ingatan kita nasib yang menimpa Marsina, Cengkon dan Karta, wartawan Udin, koran Bernas. Itu sekadar yang naik ke permukaan. Entah berapa puluh Marsina di republik ini, entah berapa banyak Cengkon dan Karta di negeri ini, entah berapa banyak Udin-Udin Bernas di bumi tercinta ini. Sehingga orang sering mengeluh, banyak pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Hukum berpihak kepada yang terkenal, kuasa dan punya uang. Law enforcement tersendat-sendat. Kalau sudah orang beruang, ternama, punya masalah, antri yang bela. Rame-rame kur menyanyikan lagu, maju tak gentar, membela yang bayar. Sementara si lemah, si miskin, terseok-seok mencari keadilan. Merintih ketika hak asasi jadi injak-injak. Dan tidak tersentuh sama sekali. Terbagai refleksi dari itu, jangan heran kalau lalu muncul street justice. Pengadilan jalanan, maling motor tangkap bakar. Refleksi dari ketidakpuasan rakyat melihat hukum selama ini. Di mana rakyat menyaksikan dengan mata telanjang, kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Kalau yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Di situ tumbuhnya luka rasa keadilan. Karena hukum begitu berpihak. Di kalangan elit di atas sering terjadi bargaining-bargaining untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka. Dengan label atas nama rakyat, mewakili rakyat, demi rakyat, untuk rakyat. Rakyat sendiri gak pernah tahu kalau di atas nama kan. Nyaris rakyat kita lebih sering jadi address, orang numpang alamat. Karena terjadi bargaining position, untuk saling menutupi aib dan koreng masing-masing. Masing-masing memegang kartu truf.
0: Kamu bongkar, saya bongkar. Kamu ngomong, saya ngomong. Maka upaya menegakkan hukum jadi semakin terseok-seok adanya. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta.
1: Keberpihakan kepada orang yang lemah dan tidak berdaya. Bukan karena kita kepengen jadi hero, tidak. Ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah.
0: Of course, lebih nikmat berpihak kepada kekuasaan memang. Numpang mujur, ikut nimbrung. Kekuasaan itu gula. Tentu saja banyak semut di sekitarnya. Harta juga manis, banyak gula di sekelilingnya. Sampai-sampai ada pepatah Arab mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala.
1: Uang dan kekuasaan itu di mana-mana bikin gagah orang yang memilikinya. Bikin hebat orang yang menguasainya. Orang yang punya uang dengan yang tidak punya uang, janganlah gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain.
0: Yang kecil-kecilan sajalah. Teman-teman kita yang kerja di bangunan itu, buruh bangunan itu, Kamis sama Sabtu sore lain jalannya. Sabtu sore pun jalannya gagah. Kenapa? Habis gajian.
1: Tapi kalau Selasa, Kamis, lesu, lelah, letih. Hanya jalannya saja lain.
0: Dan agak nyinyir memang,
1: tapi realitas.
0: Wahia silahun liman arada kitanan, wahia lisanun liman arada fasohatan.
1: Uang dan kekuasaan adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau bertempur. Nuklir bahkan sekalipun bisa enggak bunyi kalau disumpal dengan uang. Apalagi meriam, tank, pistol-pistol, semua tidak bunyi kalau disumpal dengan uang. Dia adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau maju ke medan perang.
0: Dan lisanul liman arada fasahatan,
1: lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Bicara dengan menggunakan retorika, muter-muter menghanyutkan orang, masih buntu. Coba uang yang bicara, lewat semua.
0: Ya, secara guyonan anak-anak sering bilang, ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Kata Arab, Arab Indonesia, ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus.
1: Apakah harus seperti itu budaya kita? Mau dapat jabatan, setelah pendidikan harus bersaing. Lalu dalam persaingan ini, mana yang paling bisa memberikan semir, semur, dekat sama semar? Semar, semir, semur. Logikanya apa? Kalau orang meraih jabatan karena banyak mengeluarkan uang dan berani, tentu dia sudah berhitung.
0: Aha, 3 bulan pun pulang modal. Aha, paling sebentar selesai nih, pulang balik modal lah.
1: Sudah ada hitung-hitung matematikanya. Kalau ini yang terjadi, orang naik meroleh jabatan karena banyak mengeluarkan uang,
0: maka hal pertama yang dia lakukan setelah menjabat ialah bagaimana pulang modal.
1: Setelah pulang modal,
0: bagaimana cari untung?
1: Pengabdian
0: nomor 19,
1: rakyat
0: nomor 26. Uang saya pakai modal besar kok ini.
1: Dipandangnya lah jabatan sebagai jalan pintas untuk menuju kaya.
0: Benar kalau Rasulullah mengajarkan jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya.
1: Memintanya pun jangan, apalagi sampai nyobok-nyobok kasih semir, kasih uang. Karena orang yang meminta mesti punya motivasi, sedangkan jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah
0: merupakan dosa yang amat besar. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, setiap kita pemimpin, setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa saja yang dipimpinnya. Suami pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, pemuda pemimpin bagi dirinya, Pak Lurah pemimpin di kelurahannya. Setiap kita pemimpin dan setiap kita akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa saja yang kita pimpin.
1: Sungguh pun itu kecil, kita sembunyikan dari pandangan orang banyak.
0: Namun Qadir Rabbul Jalil maha mengetahui.
1: Inilah etika otonom, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup.
0: Ada sebuah karikatur, kiai, seorang kiai punya murid santri 40 orang.
1: Dari 40 orang ini ada satu orang yang mendapat perhatian agak istimewa dari kiainya. Santri-santri yang lain protes,
0: kiai,
1: kami ini semua kan santrinya kiai, kami ngaji sama kiai, kenapa yang satu itu perhatiannya dilebihkan dari kami, apa kekurangan kami?
0: Senyum kiai kita ini, lalu bilang, oke, kalau kau mau tahu, besok pagi kumpul di sini jam 10. Esoknya jam 10 kumpul 40 santri, termasuk yang dapat perhatian istimewa tadi. Anak-anakku, kata kiai, hari ini saya ingin memberikan pelajaran kepada kalian semua. Masing-masing kalian aku berikan seekor anak ayam dan sebilah pisau. Bertebaranlah kalian dengan anak ayam seekor dan sebilah pisau ini. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Anak ayam itu. Bertebaranlah santri mencari tempat yang dipesan kiai tadi. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Ada yang masuk ke dalam gua. Gelap tengok kiri kanan, tidak ada orang. Potong anak ayamnya. Ada yang cari semak belukar. Roleh kiri kanan, tidak ada orang. Potong. Ada yang naik ke gunung tinggi. Ada yang ke tepian sungai. Macam-macam. Alhasil, pada waktu yang ditentukan berkumpullah ke 40 santri ini. Bagaimana? Tanya Pak Kiai kita.
1: Lapor Kiai, sudah kami sembelih semua. Sudah.
0: Majulah santri yang satu ini, yang dapat perhatian lebih. Saya, Kiai.
1: Kenapa?
0: Saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang Kiai berikan tadi.
1: Kenapa? Kenapa tidak kau sembelih?
0: Tadi waktu mau berangkat, Kiai pesan. Cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih anak ayam itu di sana.
1: Saya sudah berusaha, Kiai. Saya pergi ke gunung yang tinggi, ke lembah yang curam, ke semak belukar, ke hutan belantara, ke dalam gua bahkan. Tetapi kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Allah tetap melihat, Kiai. Saya tidak bisa menyembelih ayam anak ayam ini seperti pesan Kiai tadi.
0: Kiai senyum, lalu menghadapi 39 santri yang lain. Nah, kau tahu kan kenapa dia lebih istimewa dari kalian semua?
1: Dia punya etika otonom. Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Tengoklah dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini, berapa banyak tim yang sudah kita bentuk, berapa banyak operasi yang sudah kita lancarkan. Entah yang namanya operasi kilat, operasi Raja Wali, operasi Halilintar, operasi Gledek. Tim ini, tim itu, tim ini, tim itu. Ketika terbentur gunung, timnya bubar. Operasinya selesai. Sementara korupsi tetap berjalan.
0: Mari kita kembali kepada nurani. Dalam kondisi negara kita terpuruk, ekonomi kita begini rupa, 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Masih bisakah kita menyalahgunakan jabatan untuk kekayaan pribadi? Masih maukah kita memperkaya kelompok sendiri dengan menyia-nyiakan rakyat banyak? Masih tegakkah kita bermain-main dengan hukum? Kita tahu sesuatu itu benar, tapi terus kita ingat. Kita tahu sesuatu itu salah, tapi terus kita kerjakan. Kita tahu sesuatu itu benar, tapi kita tidak berupaya membelanya. Benar, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sebuah doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
1: Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kemampuan, kekuatan, kemauan untuk membela mengikuti yang benar itu. Tunjukkan juga kepada kami bahwa yang salah itu salah. Berikan kami kekuatan, keberanian, kemampuan, kemauan untuk menjauhi yang salah itu. Ini artinya apa? Banyak orang tahu sesuatu itu benar, tapi dia tidak berdaya mengatakan itu benar. Dia tidak punya kekuatan untuk membela yang benar. Dia tidak punya kemauan untuk menyampaikan yang benar. Sebagaimana banyak juga orang tahu sesuatu itu salah, batil, zalim, tidak benar, inkonstitusional, tapi dia tidak punya daya, kekuatan dan kemampuan untuk

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Gani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Gani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya, itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu, nyata pada ini, Mbak, ini betul-betul bagus Habutop, Mbak, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Mbak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak. Tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak. Baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi nggak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki Papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama Mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: selanjutnya kami serahkan kepada MC.
1: Shalawat Nabi Muhammad.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
4: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
3: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
4: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
3: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
4: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
3: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
4: Ya, saran saya kalau ada, kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: ولغى ونادانا ولغى ونادانا.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
3: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
2: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
3: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
2: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
3: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 02

0: 0812-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

saatnya kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali bersamai panjenengan semuanya di Tergoda Terminal Legoyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Spesial di malam hari ini sahabat Setara, bertepatan di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026, hadir bersama Tebak-tebak Dangdut Indonesia yang akan menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 21 malam sahabat Setara, yang dipersembahkan oleh Abu Top Ramuan Herbara Paling Top. Baik sahabat Setara, udah dibuka dengan satu tebang lagu ya. Dari Niken Salindri, ada Rikiri, Munggah Bali sahabat Setara. Dan ditunggu kehadirannya sambil request lagu salam-salam ya kan, biar tambah hangat suasana di malam hari ini ya. Teman setia Anda, teman aktivitas malam hari Anda, apapun aktivitasnya, tetap pancar di 93,4 Radio Dangdut Banjarnegara. Di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dipersembahkan bersama Abu Top Ramuan Herbalara Paling Top Denaturi Indonesia. Menyapa yang ada di Banjarnegara dan Purbalingga, dan di Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Pamalang, Kabupatennya. Sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung menyapa di malam hari ini bersama Setara, ditunggu ya. Salam sayang dari Setara di malam hari ini sahabat Setara. Yang sedang kesepian jangan kesepian, karena sejatinya sepi itu diciptakan oleh diri kita sendiri sahabat Setara ya. Jadi jangan salahkan orang lain yang mungkin telah meninggalkan kita, atau hal-hal yang lain telah meninggalkan atau tiada di dalam kehidupan kita sekarang, karena kita sendiri sejatinya yang menciptakan kesepian dalam hidup ini. Rindunya hatiku sedikit mengobati ngeluh di malam yang syahdu.

0: scroll-scroll HP sambil cak-cik-cak-cik mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Aduh, hai, syahdunya di malam hari ini, sahabat Star ya. Bentar ya, sahabat Star. Kita kepoin dulu di 08223 11070, di 08223 11070. Sabar banget, santun malam untuk sahabat Star dimanapun Anda berada, yang sedang menikmati alu dan syahdu musik dadunya Star Radio Banjarnegara di malam hari ini. Semoga selalu bahagia dan tetap setar ya, seperti sutradara malam hari ini. Aduh, semangat yang masih makaryo di malam hari ini. Ana sing ubah wortel, ana sing nata kentang, ana sing nata salak, terus ana sing nata jajan, ana sing tunggu sega goreng, ana sing tunggu ayam, ana sing apa maning ning dalan lagi perjalanan, terus ada yang santai dengan kopinya sambil mut-mut sirahnya, terus juga ada yang jaga warung menunggu pelanggan datang ya. Pokoknya kesibukannya rupa-rupa warnanya di malam hari ini, sahabat Setara. Tidak ada yang sama, tidak ada yang sama kesempatan dalam hidup kita, sahabat Setara ya. Jadi tetap fokus dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita cita-citakan, sahabat Setara. Tidak usah ngiri kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara, karena semua itu sudah memiliki takarannya masing-masing. Dan kita fokus mengambil takaran yang telah disediakan untuk kita aja, sahabat Setara ya. Bismillah, semoga berkah dan cepat sukih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Juga selamat malam yang ada di kawasan Banjarnegara Utara yang sedang menikmati dinginnya malam hari ini ya. Karena kalau di Dieng udah kabar embun es di pagi hari, artinya itu cuaca lagi dingin-dinginnya, sahabat Setara ya. Juga di Banjarnegara Selatan, Banjarnegara Tengah, Banjarnegara Timur, Banjarnegara Barat. Selamat malam semuanya di Geboy bersama Habuta Pramun Herbalara paling top. Atasi segala penyakit berat maupun penyakit ringan bersama yang herbal-herbal aja di apotek-apotek terdekat Anda. Jadi sahabat Setara bisa mendapatkannya di apotek-apotek terdekat Anda ya. Yang ada di Kalibening jangan lupa mampir di apotek Kalibening. Juga di kawasan Karangubar jangan lupa mampir di apotek Raja Wali. Di Banjarbangu ada di apotek Rahma, apotek Setia Budi. Terus yang ada di Kelampok dan sekitarnya juga tersedia di apotek apa namanya itu ya, apotek Binangun dan apotek yang depan Polsek Kecamatan Kelampok Banjarnegara, sahabat Setara. Juga yang ada di Bagentan tersedia di apotek yang ada di Bagentan ya. Terus di Banjar Kota banyak sekali ya, ada di apotek Restu, ada di apotek Kalib Farma depan RSUD Kabupaten Banjarnegara. Terus di apotek Aditya itu tersedia, sahabat Setara. Semakin mudah. Dan jangan lupa di Larisi, sahabat Setara, ada Abutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek yang dekat dari rumah Anda, terkhusus yang ada di Banjarnegara dan Purbalingga, sahabat Setara. Dan di lain kabupaten itu bisa dipesan langsung, dikirim langsung dari Radio Setara Banjarnegara. WA saja di 08223 11070, di 08223 11070. Sehat itu nikmat yang harus kita jaga, sahabat Setara. Kepo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Selalu di hati di dangdut nostalgia dan dangdut nostalgia di tergoda terminal go yang dangdut dangdutnya. Asik banget. Gabung lagi sahabat Stara di 08223 11070, di 08223 11070. Sapa malam, santut malam untuk sahabat Stara yang sedang stay tune di malam hari ini. Jangan lupa sambil tersenyum ya, jangan merengut saja. Merengut tandanya lagi susah. Oke, udah ada yang mau dusel aja nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habutop. Halo, halo, suaranya gak jelas nih.
6: Apa ya?
5: Iya.
6: Juteng.
5: Iya.
6: Gimana kabar?
5: Baik, alhamdulillah.
6: Udah makan belum?
5: Udah ngising ya. Belum? Udah pipis belum? Udah ngopi belum?
6: Kopi, teh. Aku minta sembako cinta.
5: Sembako cinta, oke.
6: Kirim sepesan ke keluarganya Mas Sute. Terus rezeki yang banyak.
5: Amin. Amin.
6: Kirim ke Mega Arunta.
5: Yep.
6: Yanti Kelampok, Yanti adikku, Nina, kebenaran ngeri, Mama Bintang.

0: Usmani, ngalikan muteng kok andang dubur ngebleng. Wah, Herman. Herman Rembang, karo senang merepet. Semuanya saja.
1: Oke.
0: Aduh teh, pulangnya hati-hati ya. Udah malam ya. Jangan ngebut ya.
1: Yuhu.
0: Aku pesannya gitu aja. Jangan ngebut sampai aja. Nanti kan nyampe rumah.
1: Oke. Yuhu.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mines yang ada di situ. Di belakangnya, halo. Assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
2: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Kang Jamal merebet. Terus gak kopi ya purung?
3: Dalam?
1: Terus gak kopi ya purung?
3: Wis ping telu.
1: Wis ping telu ya wis rasa gawe maning ya.
3: Iya.
1: Arto
3: tujuna ato.
1: Lah iya tekan gini dadi es. Kayak gue.
3: Salam-salame Kang Sute.
1: Monggo Kang Jamal.
3: Salam-salame ngusing mlembeki Mbak Ines ya.
1: Heeh.
3: Salam kembali. Dan juga Mama Putri, Mikulsum, Mikultum, Pak Daryono, Nevilan, Bang Zaitun Pengalusan, Mbak Yanti Bilungan, Mama Pinta, terus yang Cilacap, aku ngerti jenengnya salah.
1: Iya.
3: Dan semuanya aja. Spesialnya Kang Bago, Kang Sute, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
3: Lagu ini.
1: Lagunya apa ini?
3: SMS Bella.
1: Bang SMS, siapa ini bang?
3: Yalah, okay. sing wis apal Bella.
1: Aduh, Jen. Oke, kalau begitu diterima.
3: Ditunggu lagunya Kang Sute.
1: Oke.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuh. Terima kasih Kang Jamal. Di prepet ya lagunya nanti ditunggu. Bang SMS, siapa ini bang? Salam sehat, salam semangat buat keluarga di situ ya. Selamat malam, malam juga dir lagi mas. Minta tebangnya Cinan Bana atau rindunya hatiku sudah kayaknya tadi ya. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih. Sama-sama. Malam Setara FM, malam juga sahabat Setara. Malam Bang Sute, yuk. Aku Pri di Bukateja, Karang Pinggir. Lagunya dong, Bang Deno. Spesial buat anak dan istri. Buat Bang Sutenya, terima kasih. Buat yang lagi monitor, salam kenal. Salam kenal bersama Bung Prayitno yang berada di Bukateja, Karang Pinggir. Lagunya ditunggu. Dan kita pergi ke lagu yang satu ini ada Cinan Bana bersama Divarina Indra Adela.

0: Niki boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
1: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
0: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: kasih. Wah sih, gepoy lagi dulur-dulur Gagang Bengayu pencinta dangdut dan di mana pun ada berada. Masih bersama Suta Cara di tergoda terminal goyang dangdut dangdutnya. Asik bisa di gepoy. Kalau udah dengerin Star Radio Banjar Negara bareng Suta Cara, ngapain dengerin yang lain? Yuah, gepoy. Oke, sahabat pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, bahwa kultum pada malam hari ini adalah tetaplah menjadi orang baik dimanapun Anda berada. Asik. Di gepoy di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habu Top.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Lumayan gak tuh?
1: Iya. Aku request ya. Siapa poin request ya, pengen dapat
0: sih. Apa tuh?
1: Cuma dia.
0: Cuma dia. Anis Atla.
1: Oke, pintar.
0: Oke lah kalau begini.
1: Apa maksudnya tuh?
0: Ya, wong request aja pai.
1: Wong kur jadi ngotek-ngotek lagu ya, ngotek-ngotek lagu.
0: Nah, ya. Oke, kalau bikin dang.
1: Salam-salam ya. Bopet sih
0: bopet. Bopet, udah tadi siang.
1: Bopet. Oh, siang malam kok palingnya lagi ngukur. Padahal orangnya imut banget, gemes, yakin pinter, yakin gemes sih bopet.
0: Iya, iya.
1: Belum jauh. Cepot, cepot, sama mamanya.
0: Oke.
1: Ada Kang Jasman, bos Jakarta LA, sama Ciplon.
0: Ceplok. Dok ya. Ucarin dok apa diceplok?
1: Madetin Wardani. Kita atau nyalain yang Madetin Wardani ya, bukan selalu nyawa loh.
0: Awal lah.
1: Oh, Mikulstom.
0: Iya.
1: Kang Ridwan, Kak Dima, Kak Cimati.
0: Oke.
1: Oh, kemarin ya kasih kabren jatuhin bakat kecuali dan cepat diputar bunga sekundum. Sinang Pemalang siapa?
0: Siti Maimunah.
1: Siti Maimunah.
0: Siti
1: Menaruh ya.
0: Iyu.
1: Paling gak? Siapa?
0: Mbu.
1: Palang kaya panik lah kaya.
0: Oke.
1: Pengen teksir kan gak apa?
0: Ayolah. Iya. Inji.
1: Semangat selalu.
0: Amin. Robbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini. Terima kasih di Gepoy yang berada di kawasan Purwakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Hadu Butop.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang, Bapak Selvan. Oke, monggo Mama Putri di Mandiri aja. Iya.
2: Lagu ini langsung bela.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagu
0: Alolo sayang dari
2: Epi Asmara.
0: Oke.
2: Salam yang ngomong dikebat Poin. Putri ini lagi ngambek urat lemak. Jamal mau Yanti masih keluar ini. Udah nomor bayar Yanti, telepon, mesti Mas, mesti Ridwan, mesti Gentilan, Sodi, kan buat semuanya saja.
0: Oke. Okay. Oh,
2: maksudnya motor suruhun, aku ini ditunggu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah pada menyampaikan via teleponnya, sahabat setara di manapun Anda berada. Semoga bahagia di malam hari ini dengan penuh perhara yang ada. Tetap kuat menjalani apa yang ada, apa yang menghampiri dalam kehidupan kita, masalah berat atau masalah yang biasa-biasa saja. Dan tentunya yang penting kita bisa masih bisa dangdutan dengerin gratis ya. Ya listriknya melu sapa gratis ya. Sedikit lah pirang watok kayu gue ya. Oke, okay. Ya minimal tanpa kuota lah sahabat setara ya. Dipersembahkan oleh Habuto, perambuan herbal Arab paling nyetop. Oke, okay, sahabat setara yang sudah ikut Berge Boy senggol-senggol, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Masute. Malam juga. Gimana, udah ngopi belum? Udah belum ya? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu dong, udah dong tadi ya. Udah kopi hari ini udah full kopai, kopi, kopai, kopi. Lagunya ngikut aja. Salam yang ada di Bejawaran. Selamat malam, selamat berdendang di Setara Banjarnegara. Wassalamualaikum Masute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DG Boy. Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ada cuma dia bersama Anis Atla. Sebisa langit dari Purwokerto ya. Pot ini goyang, pot ini.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
6: Bintang Fortuna Happy Asmara.

0: iki kok enek sing ngowahi kok kok ngono-ngono wis tak ingeti ya. Sampean wedok. Sampean jomblo napa mboten tak tekoni.
1: Iya.
0: Jomblo napa mboten? Asli. Gelem karo duduk apa ora? Ayo ndek kene lho. Berdua engko kesuting maksrub ben viral. Kene lho. Berdiri yo sini lho sayang. Aku ning kono ae. Oh, dilindungi. Ya. Aja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Sebila 3,4 Star Radio Banjarnegara, Anda masih mendengarkannya di sini bersama Suti Sarah di malam hari yang penuh dengan hawa dingin, sahabat Star ya. Emang ini udah mulai masuk musim dingin, sahabat Star ya. Oleh karena itu musiknya yang bikin anget aja biar tambah semangat kalau sahabat Star yang suka beraktivitas di malam hari gitu, sahabat Star ya. Oke, sahabat Setara, tadi udah ada beberapa tebang lagu menemani malam hari Anda, sahabat Setara, dan masih ada banyak lagu yang lain di sini, sahabat Setara ya. Jadi tetap semangat yang masih harus beraktivitas di malam hari ini, sahabat Setara. Jangan sampai kendor pokoknya mah ya. Apalagi ikan tongkol ning jero omah. Wis tolol ya, acakan pola ya. Terima kasih ya bantunya. Sudah ditampar sama kenyataan, tapi masih saja memeluk erat harapan. Aduh, ini galau ya, gak masuk lah. Yang asik-asik aja pantunnya ya, sahabat Setara. Itulah sahabat Setara ya. Tetap bahagia dengan apapun yang terjadi. Karena yang pasti terjadi, tidak bisa kita hindari, sahabat Stara. Jadi buat apa mikirin omongan orang-orang yang tahu aja kita ya atas jalan hidup kita. Jadi tetap melangkah tanpa menghiraukan orang lain, omongan orang lain yang bikin ngetrop kita, sahabat Stara. Intinya tetap semangat dan tetap jalan yang sudah ada dan sambil mencari yang lebih baik daripadanya. Gitu sahabat Setara ya. Kita ke Dawai Asmara dulu sahabat Setara yang syahdu sekali. Dawai Asmara Roma Irama tapi bersama Aura Bilqis. Yuah digeboy.

Dewa Yasmara, Aura Bilqis. Kawaran lagu dari Roma Irama, sahabat setara. Lagu Roma Irama bersama Nur Halimah yang dirilis pada tahun 1994, sahabat setara. Lagu ini merupakan salah satu track hits ya, yang terdapat di dalam albumnya Roma Irama yang berjudul Stress. Nah, sahabat setara, Dewi Asmara ini lagu yang sangat legend ya, dan tidak lekang oleh zaman, dan dikenal dari generasi ke generasi, sahabat setara ya. Bahkan musisi-musisi dangdut baru pun masih banyak yang mengcovernya ya, yang dikoploin, yang di aransemennya diacak-acak juga ada. Walaupun Bang Haji itu tidak berkenan, sahabat setara ya, kalau terlalu mengacak-acak dari aransemen lagu aslinya. Oke sahabat setara, masih di tergoda Bang Sutesara di malam hari ini. Tapi ngomong-ngomong udah hampir jam 9 malam. Artinya Sutesara sekaligus pamit undur diri edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Habu Top Ramuan Herbalara paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Buruan nanti sampai kehabisan di apotik ya, karena nyetoknya juga lama sahabat setara. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari Sutesara. Dengan banyak kurangnya, semoga tidak mengurangi rasa cinta sahabat setara kepada Setara Radio Banjarnegara. Di Radio Dangdut Banjarnegara, sahabat setara, tetap stay tune dengerin sampai pagi 24 jam non-stop untuk menemani hari-hari Anda, malam-malam Anda, sahabat setara. Pagi-pagi Anda juga ya. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangupan Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

mencium bau-bau perselingkuhan ini.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Rasul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.

juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol,

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Jumat Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun, makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Lupus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih. Niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya

0: enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktale. Sekedar kalian Ibu Sinten, ya?
2: Bu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, ya, Bu. Oh, gini-gini sederhana Ibu ini gak ada keluhan apa, Bu?
2: Gak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus ini teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, enggak. Terus niki Ibu konsumsi Habutop, ya? Lah rasa keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
4: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Buto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak Sinten nggih alamat pundi? Kamar
2: Jono, Pegani Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Badhe niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon padha sing ngalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap, siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin cling.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk

0: Welin lewat.
1: Welin janda kembang itu?
0: Iya, yang bening itu loh, Ma.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
5: Gitara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan

0: saya sudah merasakan khasiatnya Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu Pak ya.
0: Iya benar sekali itu Pak, sampean Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
0: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu Pak ya.
0: Iya betul sekali Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu Pak.
1: Baik Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Yeah.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Yeah.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan
1: sama. Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata? Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
5: Setara Radio Banjarnegara.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habutok, Pak. Ibu Lili nyimpenin ke apotek.
0: Habutok? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Nah, betul itu, Pak.
0: Emang?

0: Sambilnya makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kaya ngopo?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Berobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.

0: Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal, Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini, Pak Teguh?
0: Saya satu botol belum sih, Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
0: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul, Mas. Wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya, Pak ya?
0: Nggih, keturunan, Mas. Nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal, Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini, Pak.
0: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga, Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
0: Amin, Ge. Terima kasih juga, Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu nggak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya nggak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, ngomong-ngomong Habutop itu apa Mas?
0: Oh Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit, dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak, Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya, Pak. Bapak bagusnya juga minum Habutop deh biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

cerita tentang kata masjid ya. Terus kata masjid niku dari kata sajadah yasjudu sujudan wa masjidan. Terus nak musola diarani masjid niku biangsal. Mergi musola itu mana nih gon sholat, masjid itu mana nih gen nabo sujud. Terus kemudian wonten perkembangan kultur, kultur budaya. Nak sing tiga jumatan itu diarani masjid nabo jamek. Nak sing ora tiga jumatan niku teng daerah Kudus tetap diarani masjid. Mergi kangge kersane sing iktikaf niku diitung iktikaf teng pundi masjid. Lha niku nggih plus minus, plus niku sing teng musala niku nak iktikaf saged. Minus niku nak sing haid napa sing junub niku ora direpot. Mergi pun diberi ketentuan napa? Masjid. Niku nak masjid dengan makna fikih. Tapi sebetulnya ndak se-ekstrem itu ya. Riyen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendikan di antara khase umatku niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjidan nggih napa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi di antara ciri khas umatku kabeh bumine Allah niku layak dadi napa masjid. Atus riyen niku mate Nabi Musa niku nak badhe jumatan atau badhe salat itu harus dibentuk bangunan. Nah, umat kanjeng Nabi barokah ya seneng alas ya sholat neng alas neng kebun ya sholat neng kebun. Mulane gerakno jamaah neng Indonesia ku kangelan mergo kadung tau ngaji. Dadi kadang ngaji ku ya rada go musibah. Kaya Mas Khalid ngerti nak jamaah sunat utawa rapati jamaah. Dadi ilmu kadang go musibah ya perkara ini. Enggak, riyen wonten santri sholat terus kok beliau abad dia angker bengi tahajud bareng mondok ngerti nak iku sunat langsung ora. Jadi kadang ilmu itu ya ribet. Ini karena ini mon pas nih Mas Agus ngurusi dunia ini Khalid juga ngurusi nopo. Terus ini kan duetnya kan sing sitok suga sing sitok alim sajane kudune ya. Sajane sajane kan ngoten. Terus tenggene daerah kula niku anggere ana daerah pondok mesti ana sing alim alama ana sing wali. Jadi sing alim mulang fikih, sing wali bagian donga. Mergo nek wali mulang fikih ya rada ribet. Fikih kadang ya ribet. Mergi fikih niku mboten ribet sepundi niki ibu-ibu terutama. Fikih niku nggih mari ribet. Mbah mun kadang ya ra setuju wek fikih. Wong lanang ra iso nafkahi bojone, iku bojone iku sing wedok iku nek sing lanang njaluk ra wajib nglayani. Mergo ra iso apa? Ora iso nafkahi. Lah sing lanang yo dhewe anak ra gelem dikumpuli ora wajib nafkahi. Tetes ajarane iku rada transaksional. Lah nek riyen jaman Mbah Mun Sugeng iku ape rabi apa ape hitung-hitungan kok Cina aja perkara. Lah wong ngekeki dhuwit ngenteni gelem apa dikumpuli. Sing wedok males gelem dikumpuli nek dikeki dhuwit. Lah iki bojo taronda maksude. Maksudnya lan bayar bedane apa kan? Rasa di terus no bedane mbek sapa ra usah. Dadi iku fikih sing rondok-rondok masalah. Mulane dhewe mbangun fikih iku fikih

0: Wahid cek keke bumi wae Allah sing kerja go masjid sak apik ngono. Dadi ora kok kula nu nate teng Korea niki cerita. Niki difeki fasul masail yo rabar. Syaraté wakaf iku ora muabbad. Muabbad iku permanen. Teng Korea niku masjid tu nyewa. Dadi wonten apartemen tingkat 7 wonten ngisor gereja, engko dhuwure bar. Kadang tingkat 3 napa? Masjid. Kadang walian masjid sik dhuwure gereja, dhuwure bar. Kadang-kadang nak pilih masjid yo untuk dangdutan saya. Jadi saya reseng jumatan. Mak aku keluar jumatan. Kusmur kepas penairnya ayu. Karena teori tata negara di sana, tata ruang di sana, tanah masyarakat tu tak boleh jadi masjid. Karena yang boleh jadi masjid harus ruang publik. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja juga boleh. Karena kadung sudah ruang apa? Publik. Tapi kalau sudah ruang masyarakat, enggak boleh lagi diotak-atik jadi ruang publik. Jadi akhirnya justru nyewa masjid paling mungkin ya kalau bekas gereja atau bekas bar. Nanti teng bar, Pak. Mboten nate teng. Kosok tenan iki. Kosok wonten kalih, siji melarat, nomor loro ati kesempatan, nomor telu iku saking wedine pangeran. Tapi sing divisi Allah sing saking wedine pangeran. Wow, bujurnya nubes tunggal harus tunggal gak terima deh, asli deh jemban mau gak, tengah akhirat kalau tambahin bang, mau gak teng suarga pintar bang pintar rencana kok
1: itu mana lo, supe ya itu mana
0: dulu tapi buatin tunggal setelah, cekap
1: sebenarnya ini gue ujian ting langgar-langgarnya pitung lolor gitu dari
0: waktu ini punya rencana gada gini loh
1: oleh
0: 72
1: kita rencana
0: jajari oh sama yang dia kelas kani separuh bang separuh ini pitung loro maksud gue dan separuh ini jatuh kalau suon feke-feke yang di Indonesia ini gue gak anut feke Mbah Maimun, Mbah Hasyim fikih yang sudah dimodifikasi karena kalau pakai fikih permanen itu misalnya wakaf masjid kudu muabbad. Lah padahal kadang-kadang teng daerah niku ada orang yang masjid itu disilai. Kadang teng tanah gigi, kadang teng tanah sengketa. Terus niku masalah-masalah sing kita kedah bijak. Mergi nak jenengan mboten bijak. Niku giri petkoro nanti tengkoria di tanggal tikus iki sore masjid dure gerejo padahal al Islam ya lu wala yulale giri pet ya lu wala yulale iku rak karepe ngono kok Mbak Maksum karepe bojone ya ke faktane ya sitok iku karepe ngono tapi faktane lu lah faktane sing ngisor sing oleh disewa dadi masjid dhuwur wis kadung gerejo dure nebar. Terus masalah-masalah yang terniki riyen guru-guru kita sampai sanad wali songo niku dipermudah. Ke diantara ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Lah niku iki plus minus wae. Nek es resmi mbok arani masjid niku tiang junub, tiang khat niku mboten angsal suwi-suwi. Tapi nek sakniki ora dilonggar mergo sakniki niku khofat riyen kan in khofat talwisahu jadi potensi masjid itu kena darah khed saat ini jok wonten nopo yes pokoknya sing luwes canggih niku relatif ringan saat ini hukum ini kalau tak cerita masjid terus nomor setiga niku ora usah masjid itu kepingin maju umurnya pengurusnya gua terus Mas Fatur Mas Khalid itu biasa ya ora usah maju nemen ke masjid itu nak kemaju niku sakit masyarakat. Wadah daerah masjid ku maju, tahajud wajib wa wajib. Nanti wong ora kober ning omah. Dadi apa-apa nak kesemangatan ku yo ribet. Mergi cara fikih. Cek fikih termas cek sarang sami. Ada ibadah yang dari awal enggak sunat jamaah. Termasuk tahajud. Iku kata-kata ulama tradisine nggih mboten napa? Jamaah. Meskipun boleh jamaah, meskipun boleh. Karena hubungan be Allah itu kadang butuh privat. Sampean lagi nenengan mbek bojo terus bojomu makmum iku yo mangkel. Wong kok anut wong sing mangkel kok. Dadi ape ngamini iku semono mangkel. Apa meneh kadang sing lanang lah yo lagi mangkel ya Allah. Beri rezeki istri yang gak rewel. Sebab itu amin. Pas muni amin, kategori dia dek nerewel kan Allah harus nyiapkan penggantinya. Sing wedok yang ngono donga ya Allah carikan suami sing mboten kados ngeten iki.

0: ribet-ribet. Terus ada wilayah-wilayah yang memang sebaiknya kita itu tidak bareng-bareng supaya orang bisa matur ning Allah privasi masing, sehingga tidak semua ibadah itu disunatkan nopo jamaah. Dia ini wonten sahabat sanging sregepe salat nek nang masjid salat apa ae tindakno nang masjid. Nabi ge duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Ya omahmu jebuk dadekno kuburan. Kok kata tiang rapati ngaji nang masjid salat qobli abadiyah. Teko lagi mlebu omah kopi ku tibu. Baru ku muangan tuwa nduk mergo kuwasalen ibadah nang pundi? Masjid. Nah kopi nang digawe ngamu. Dadi bar kok masjid bawaane ngamu. Tapi andaikan dia punya jatah sholat di rumah, anak istrinya akan mengenang bapak itu kalau habis pergi pasti sholat. Sehingga anak istri mengenang kita adalah menjadikan sholat sebagai orientasi. Makanya Nabi kalau mau tindak ya sholat, rawuh ya, di rumah ya sholat. Sehingga orang itu, sehingga kenangannya Sayyidah Aisyah, kenangan keluarga Nabi itu ya, Nabi itu ya ahli sholat. Nah sampean karena sholat ini masjid, bujumu rata urroh mulai takok sarapan, takok ngopi, bujumu roh ya bujuku ahli ngopi, be ahli ngamu. Padahal nang masjid usul kepera karuan. Usul era karuan. Jadi masjid itu ya serau sarame teman-teman ya biasa wae. Sedengan. Saake pengurusnya sing potongane serah libat. Kan ya saake maksud e. Tetes ibadah ya biasa mawon, tapi sing luar biasa. Ya tadi. Tetes Nabi ini nggih duka nek ana wong sing kebaikane ditentekno nang masjid. Sampai ngendikan la taj'alu buyutakum kuburan. Nabi Musa ge kena wahyu. Napa Musa kowe be Harun gawe omah. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Omahmu yo dadekno masjid, dadekno kiblat. Mulane riyen teng sejarah-sejarah Nabi salat sunat teng masjid ge jarang. Mulane agar Nabi salat dalu riwayate Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah. Karena salate di salat di rumah itu top tenan. Sama orang ngarai so. Nabi buju paling ayun namu Aisyah. Ini pun Nabi sholat itu dibito turun yang ngarepe. Turun yang ngarepe itu Nabi tetap sholat. Ngetes. Sampean kan tahajud pada anak buju kamu. Mereka ada kegiatan terus tahajud. Sekali mesra itu serah tahajud. Mulanya Allah gak irah mesra itu ben tahajud. Jadi ya apa yang ngono man. Ini aku nak Nabi itu buatan. Jadi Nabi itu benten benten. Niku wis Aisyah, Sayyidah Aisyah, ayu perawan turun ngarep. Nabi riyen ora engke kok sampeyan gawe nggon pesolatan ono sajadah ono tasbih tapi ora tau digoni mboten. Wong suka-suka saiki ku, pamane yo ngono matur den. Juga ya tok. Nabi riyen sederhana, dadi sedike salat sedike sare wonten mawon. Mulane nak Sayyidah Aisyah Nabi salat, Sayyidah Aisyah teng ngarepe. Nah Nabi ngadeg ya mbake blojor, nah Nabi badhe sujud, sikile ditek. Jadi sederhana orang gaya-gayaan ruang tidur, ruang sholat, sono ruko, sono sajadah, sono tasbih, jubule akeh sawange. Dua ya tong saiki engkek tok. Riyen mboten engkek ngoten. Jadi Nabi nak badhe sholat ya sholat mawon, Aisyah, Sayyidah Aisyah mangke nekuk sikile. Lalu dinteni ora bar-bar. Akhirnya Sayyidah Aisyah susah-susah saking putus asane, saya ndak mungkin bersaing dengan Tuhan. Karena Nabi yang terpilihannya aku eling Allah atau eling bojo ya. Jadi Nabi mesti eling Allah. Sampean mana ada Allah saya ini bojo ayu, bojo elek. Kadang kok setan godo sampean itu gampang lah. Semuanya pol gampangnya lah. Nah, godo Nabi itu pusing. Karena ini Aisyah yang cantik yang ngonohnya Nabi tetap no. Sholat. Ini aku nak berdia pamit dari Sayyidah Aisyah. Aku tak apa lah pamitnya. Sama niru Nabi niru pamit ya. Nak iso niru tak warai jazah. Nabi ini nak pamit Sayyidah Aisyah. Lagi asik kumpul nonton. Dari ini ata abaduli Rabbi. Aku Bernardo ya. Aku tak urusan dari pangeran. Fatarak tu hawa ya li hawa. Ujari Sayyidah Aisyah. Kemudian selera saya yang ingin kumpul kanji Nabi. Kanji Nabi itu menarik. Dia yang gue wanteng. Lu nak bojomu ikhlas wae, soalek barokokan. Wong barokokan utange akeh nafakoi 2000 ya. Dadi cara pamit, mau tak tahajud. Yo beneran kan. Nabi lu ganteng, ganteng. Ora duwe kredit macet, ora duwe macet. Taman ruwet kan sawangane sugih jebule kabeh napa kri? Ruwet ta ruwet. Dadi cara pamit pamit tahajud kan bujo seneng kan? Serata usikatan, rokokan. Wah seruat lah, seruat. Nabi ini kok ganteng wangi. Nah jenisnya Sayyidah Aisyah, ya perempuan gitu. Iku istilahno ketika Nabi sedang ngendikan dari ini ata'abbadu li Rabbi, aku pamit tak ibadah. Diseksa ini Sayyidah Aisyah sholat nganti isuk masyhur hatta waromat qodama nganti Nabi ku abuk. Saking suwene sholat di depan istri yang sangat cantik. Dan seneng banget Sayyidah Aisyah pengennya. Ora rabi kok sampean dipaksa mergo takdir mboten. Dan itu jenenge apa? Fatarok tu hawa ya li hawa. Kemudian selera saya tak kalahkan demi derekno selerane Kanjeng. Ini ku selera wa qurratu aini fi sholat. Bahwa nyamanku itu kalau sudah napa? Sholat. Terus kula suwun masjid iki yo kepengen rame tapi yo ora usah berlebihan sampai porsi-porsi ibadah di rumah niku ku kurang. Salamin rapat ya. Ampun sering rapat Mas Fatur. Rapat terus akhirnya atau rapat keluarga. Masjid sok mboten nate to? Ada ya serasa rapat. Mereka ada tersangka nih. Biasanya masjid atau rapat dua urusannya Mas Agus. Bangunan artinya sholat Bapak Sum. Jadi kok ngaji kholid kata lu kira kok ngaji jangan oke ini kita hidayat. Tapi terus saya ulang lagi. Terus masjid itu ada dua istilah. Masjid al-mustalah alaihin dal-fuqoha. Masjid yang jadi terminologi para ahli fikih itu masjid yang gak boleh orang junub, orang haid. Ada masjid secara linguistik, secara kebahasaan, maknanya tempat apa saja yang kamu pakai sujud itu namanya juga apa? Masjid. Maknanya waju'ilat lanal ardu kulluhan apa? Masjid. Terus niki misalnya sama narani musola nge monggo, narani masjid nge monggo. Tapi ketika satu kampung itu tidak mendesak ada masjid ketiga atau keempat, memang sebaiknya enggak perlu jadi masjid jamek. Kenapa? Masjid jamek itu masjid yang dipakai apa? Jelmatan. Tapi kalau sudah mendesak karena kebutuhan, syukur-syukur kebutuhannya itu karena meluap. Kebutuhan yang buruk itu karena saling konflik yang tidak saling mengesahkan. Itu buruk sekali karena banyaknya masjid karena keangkuhan. Merasa makmum ini enggak sah, merasa makmum ini tidak sah itu bertambahnya masjid berdasar keangkuhan karena mengklaim yang lain tidak. Nah, kita jangan seperti itulah. Kalau mau masjid 2 3 4 monggo deh berdasar kebutuhan. Kayak di kota itu. Ning kota itu kan ada masjid misalnya di kawasan UGM atau kawasan UII atau kawasan UI Jakarta. Mesti ada masjid bawaan kampung asli. Karena kampung kampus itu besar, akhirnya juga bikin masjid. Nanti kalau ada departemen besar juga bikin masjid. Nanti ada pabrik besar juga bikin masjid. Ini kan normal berdasar apa? Lah yang ribet itu masjid yang berdiri karena anak kue rono itu dianggap najis terus diumbah misalnya. Terus kok Khalid Rono fatwa fikih menyesatkan ragendem. Mane kadang Allah mau dados korban nak kena konflik. Maknane Ta'ala itu maha luhur, maha luhur maha terhur. Lu ono wong sanging fanatik ya ormas asup cara Jawa. Sing sita muni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah disifati Ta'ala. Ta'ala itu maha luhur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Koncone gak terima mergo dekne ku anti nambahi. Kunane kuna warahmatullahi wabarakatuh tambahi Ta'ala. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi tambah Ta'ala wabarakatuh. Lewong Ta'ala itu diarani panjang ini mergo warahmatullahi taala dianggap kepan. Yang malah dia nyanyi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi dia kok ngeritik mergo Ta'ala kepanjangan, akhirnya malah super panjang Mas Solid. Terus wah ini nak fatwa fikih Mbak Maksum ya di takono Khalid. Engko nak sesat laporna aku. Jadi jarang jamaah mergo ngerti nak jamaah itu. Wong iki guru-gurune ini kanca kula, dados sampe kula mesti rawani dene. Dene ambek Gus-gus terus pas hormat aku kanca ya. Temen. Dados fikih itu tadi ya. Fikih itu kadang-kadang nggih ora perlu dinut teman-teman ning gone bab muamalah. kados sawise kula contohno. Ning bab muamalah niku cara Mbah Mun fikih fikih kenemenan. Ya wau. Wong wedok iku ora wajib dinafkahi nek ora gelem dikumpuli. Sing lanang akhire ngancam nek ora gelem dikumpuli gak nafkahi le cara Mbah Mun kuwi ape dagang kan opo ape pekian. Nah, di Jawa itu tidak seperti itu. Masalah sing wedok ora gelem dikumpuli tetep dikai dhuwit. Wis biasa wae. Sing wedok kadang gelem dikumpuli, sing lanang ra duwe ya tetep ra dikai. Dadi gak jelas lah pokoke FK Indonesia iku gak. Tapi itu bagus. Dawe Mbah Mun karena itu menjadikan orang gak hitung-hitungan. Napa mboten napa? Acara FK jelas, anusus yuskito nafako. Tapi itu gak dipakai. Masjid ki ngoten, di Indonesia itu kuatah masjid di tanah sengketa, tanah gigi, kadah tanah konflik. Tapi kabeh nu saged dibalekno ning Allah Subhanahu wa taala kabeh wae pengiran. Mane wonten nate tiyang tanglet kula. Gus, Nabi Musa nu koyoke gak tau diri cilik di rumah Firaun gede-gede kok nglawan napa? Makanya Firaun nate ngomong teng Nabi Musa, "Alam nurabbika fina walita walafista fina min umurika sinin." Cilik em tak rumat kok gede wani aku. Nabi Musa cilike nu ngangge kendaraan kerajaan, ngangge fasilitas Firaun, semuanya milik Firaun. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah nganggep ilmu hakikat. Nak kowe nganggep Musa ngrumat. Ya nak kowe nganggep Musa mbok rumat mek dunyamu. Lah sing mbok kuwi dunyane sapa? Nah, mulane kadang ilmu hakikat itu dipasno wae. Lah ya nak Musa diundat-undat mergo dirumat Firaun. Lah Firaun dhewe nganggo dunya sak menake dunyane sapa? Iku dungane Allah Subhanahu wa taala. Mulane nabi ku ora perlu utang jasa mbek misalnya Nabi Muhammad alite genate Abu Lahab derek kontribusi teng proses kelahiran. Tapi ora perlu utang jasa wong kabeh wae Gusti Allah. Tapi nek ana panitia masjid nyangoni Khalid ratu jamaah iku wajib dudat-dudat perkarane niki. Mboten nabi. Dadi anggere sesuai fungsine nggih angsal no. Dudat-dudat saged dilaporno lah teng kepolisian. Terus kula cerita nggih kula suwun masjid itu ya rame, tapi tidak usah tenang. Mereka anggar tenanan mesti nyodok kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Jadi kalau sampai di konco masa lalu ada orang yang sama rumah, akrab di konco mesti bojone sing terlantar. Anggar rapi yuk terlalu harmonis di bojo mesti koncone sing terlantar. Jadi semuanya ini sedengan kabe, jadi akhirnya ra jelas kabe. Konco ya ra loyal, bojo ra le. Tapi itu mesti nyodok, memang seperti itu. Mulane dewe Nabi al-qasda tabluhu. Kowe iku gawe ukuran sing sedengan ya. Karena ukuran maksimal itu pasti ruwet. Kula wong ngeroh wong kok harmonis mbek bojo berlebihan, mesti mboke sing komplek. Gus cuk rabi nu sak ilali kula anak kula. Tapi wong terlalu bekti mbek wong tuane bojone sing komplek. Nah, terus ngeten iki amin rapah terus ning masjid kok bengi ning masjid iku ora itikaf mesti pelarian. Mergo kula nu dikonco tukang jaga makam Wali Songo. Nu anggere crita kula sampe niteni. Nak ziarah is dina Gus, utange paling sak men. Nak is telung dina utange sak men. Sampe hafal. Tapi nak wong normal stabil ya ziarah setengah jam saja. Pengalaman. Luar sende. Tapi nak utange akeh. Tolong dikit. Jadi sampai sing jaga makam ku apa? Jadi kalau suwon nggih nak teng makame wali nggih sak jam mawon. Mergo ada nganti sedina iku penjagane langsung nilai wis. Langsung diputut. Dek yo niteni, iki damuk bojone iki utang iki kasus apal. Raine ketoro jadi kasus sama istri sing jaga makam teng Tuban utuh-utuh kan kadang sing kanca kula kadang santri kula tak tau apa ya lucune gak tau keliru ya nek kaya Mas Ardian sing dituga apa cara rong dino ditebak napa ora gua gak kok jenengan ditebak apa cara nganti rong dino mboten ate alhamdulillah 12 menit ale 10 menit Ini kan muridnya Gustur Gustur itu seneng ziarah. Nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul tau. Kalau ditanya, Gus kenapa suka ziarah? Habis berteman orang hidup sering ditipu. Mendingan berteman orang mati. Masyur jaman teman wong hidup terus bodoh ni tok satu kan. Tahu ya. Fitnah. Lah masjid juga gitu. Ono wong seneng masjid berlebihan nganti ramu lah. Iku yes. Ketika B itu tidak boleh nopo berlebihan. Karena di semua sejarah banyak sholatnya Nabi yang dibagekno di rumah. Ben rumah untuk jatah nopo sholat. Bebe bumi di rumah juga bumi Allah berhak mendapat nopo sujud. Waj'alu buyutakum qib la tau wa aqimus sholat. Nah tengene syariat Rasulullah disebut la taj'alu buyutakum kubur. Duit ki ngoten sami. Misalnya Mas Agus sami senenge masjid miliatan ditukokno masjid. Keseringan nyumbang masjid hak fakir miskin ilang, kok hak gurune ilang, hak kanca-kanca ilang. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kebaikan melane sampai mustahik zakat kathah persane wong ngiling, wong fakir ya untuk jatah. Wong yatim, wong ibnu sabil. Misalnya nombong seneng masjid, sumbangannya masjid sampai lampu sing luarang kok kristal dituku sak miliar. Yo yatim 10.000 ora kebagian, saking kabeh orientasine iku masjid. Lah mlane dibina mbek fatwa-fatwane wong alim. Tapi ini sing ra di masalah kan muftine iku jenenge Khalid niki ning wala. Nek wat itu wae. Wong ge kula kursus ya. Oke, kalau aku harus cek ya. Cacah gitu.
1: Ini
0: kayak sampean bulet di. Ibang. Seripet ini. Sebut ya Pak San, parah budi.
2: Baiklah, pala.
0: Terus kalau suan ya, nanti komposisi amal itu juga gak boleh berlebihan. Wow. Kalau niku niki kita hadus bina. Kalau gak ada amlop, niku kuat. Amplop jatah masjid, jatah hae hakul, hake guru, hake yatim. Mergi kebaikan tuh harus disimbolkan. Nah buat nonton gak lali, kadang bawaannya konco ya main ketok. Ya, akhirnya sing tak entuk ya konco wong kroni. Misalnya kalau akrab Mas Agus kok sering meriki. Wong kalau kecil kiai mesti di warung no sing larang tiap transaksi 200, 300. Padahal mau mau tiga noca yatim 300 cukup satu bu. Ya ngoten. Terus apa-apa itu kalau berlebihan pasti. Makanya agama itu harus disimbolkan. Supaya link terus ya tulis mawon. Ini hakul yatim, ini haknya guru, ini haknya keluarga. Makanya kalau Allah ngulang kebaikan, diulang-ulang. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa binas sabil. Terus wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil. Itu diulang-ulang. Lah anak sing ngurus masjid dalile men nama ya amuru masjid Allah. Sampai man bana masjidan bana sampai weselan sampai wong besok apal kabeh. Mergo dalile amen man bana masjidan. Terus ya Mas Khalid jangan fatwa aja menyesatkan ya. Maksudnya nak sesat itu sidik lah. Aja teman-teman. Nah sidik ada satu dari wong al-insan makhluk khotok manusian. Apal ya. Terus kebaikan itu harus terukur. Karena kalau enggak itu pasti nyot. Ya wow contohnya gampang. Bangun masjid wis selera. Lampunya kok kristal pagri ya. Bila di sini maksudnya masjid-masjid yang dikritik kanjeng Nabi. Nabi kan diantara yang didawono. So akhir zaman wong berlomba-lomba bangun apa? Ini bukan masjid yang pokok. Kalau masjid yang pokok kayak saluran air, tempat wudu, tempat sujud, pasti Nabi dukung. Kadang-kadang sudah berlebihan kan? Masjid rabar-bar mugo bicaranya sudah selera. Wong akhirnya masjidnya ber-AC. Akhirnya wong dora turune ngomong mergo ning omah ana AC ini anggere ngantuk ora napa? Masjid. Kula nek kanca santri takmir ya kathah, tetep masjidku sak keramik. Lha piye? Kudu ngising ning omah mlayu maro masjid. Mergo WC-ne elek ning masjid. Ate. Bar dhuwur mulai asar, ning omah ana iki pasange ning masjid ana. AC. Aku aneh wong. Ya karena berlebihan tadi. Makanya hebatnya Quran, hebatnya Rasulullah niku apa-apa itu diingatkan. Makanya kalau nyebut kebaikan tuh wal jari tonggo parek, tonggo adoh, kerabat, yatim, ibnis, sabil lu dihitung semua. Kalau ndak ya kita lupa. Makanya kalau nunggu konco, mulai konco wali, konco ngalim, konco bulet, konco ora jelas itu tak lakoni kabeh. Mergo kabeh diberak ditarbiyah. Mas Agus sih, wong kok tuku masjid ya keren. Tapi dari mufti. Tapi dari kalau sertifikasi ini mulai kamar. Enggak kalau tes ya, cek eling gak takribe gitu. Ngomong takrib wis dikerdusi to kok. Wis diwaca jal-jalut ta kok. Tetes kula suwun lah, meskipun Mas Agus bangun masjid, ya juga berlebihan. Karena ada haknya yatim, haknya fakir nopo, miskin, haknya sosial. Terus, nah sholat juga gitu, jangan mentang-mentang seneng masjid, semua ibadah sholat kamu dihabiskan di masjid. Mau dawe nopo lah, atas alu buyutakum kuburan, omamu jadeno kuburan. Lohan gak sering dimintai konsultasi masjid-masjid singer. Rame Gus tolong njenengan nasihati. Bareng tak nasihati ngoten gak trimo nih. Kemudian kepingin yang mujite. Jare kowe juk nasihati gak trimo. Aku tak gojlo loh. Engko kowe nek serap pengurus mesti setuju aku. Tenan. Bareng wis serap pengurus masjid rapati rame kan gak izin. Nah pas pengurus kan nama napa? Tapi itu zaman Nabi diingatkan. Jadi riyen niku kuwata sahabat sing asik salat ing masjid. Iku ben Nabi malah wau dieling no omam iku kei jatah sholat ben ora dadi kuburan. Tapi di luar itu wonten hikmahnya tadi. Anak kita, istri kita ngerti nak orientasi kita itu sholat. Kalau sholatnya di masjid, anak istri kita kan tidak tahu. Uang tersiksa perkara wudune ngerasa gak sah, tersiksa mergo klambine najis. Tapi nak sampean ra tau salat ning omah tersiksa wae jatuh kredit, tersiksa perkara mangan kurang kerupuk, tersiksa kopi kurang pahit. Jadi akhirnya materi terus. Tapi kalau sampean biasa salat tersiksa kan, Bu mau salatku tolong rakaat atau borong rakaat. Kan keren. Cara dilungokno nang itu keren. Debate perkara wis tolong rakaat tentang salat. Lah dirungokno langit jare kiai alumni ndi? Rasa sebut apa ndoke sakif. Debatnya berkorok, kopinya kurang pahit. Sesok debat ngomong, kepinginnya tempe kok tahu. Ngono terus. Lagi ngaji newa, debatnya berkorok. Jadi, tapi nah debatnya sholat kan keren. Keren. Ngising-ngising. Nggak, mpun ini pun, wah, mpun kuatan ini cara. Oh, janji ini nganti isa ya. Ayo, ini diresapi nganti nopo. Isa, pun gih, monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asma'in. Allahumma ya ujjal hadzal bait wa masjidaka ya ma'murun bi ta'ati wa ma'murun bi ta'lili bi ta'limi haramika halali. Allahumma ya ujjal hadzal masjid masjidal ta'lim ya li halalika wa haramika. Waj'al ya Allah waj'al hadzal masjid ma'muran bi tilawit kitabikal karim waj'alna jami'an ya salimin ghanimin mu'afin min kulli balaa'in ya akhirah wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam habibi sallallahu alaihi wa sallam wa rabbika rabbil izzati ma yasifun sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin musirul fatiha.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
2: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
2: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
3: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
2: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
3: Sudah hampir 1 tahun.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
3: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
2: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Putasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4

Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara, gimana kabar semuanya? Senang sekali pagi hari ini nih Uni kembali menyapa sahabat Stara ya, di hari Kamis, tepatnya di tanggal 10 bulan Juni 2026. Pukul 6:07:52 waktu Saturn, Uni menemani sahabat Stara di dua acara hari ini, ada di Tembang Kenangan dan juga ada di Dangdut Pasar Senggol. Untuk sahabat Stara yang masih stay tune di 93,4 atau sudah bangun lebih tepatnya ya, mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu kenangan, langsung aja bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dan tentunya disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habut Obat Herbal Ramadarap yang paling top, terbuat dari bahan herbal alami, aman tidak menimbulkan efek samping, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, dan sudah dibuka satu judul lagu, Duri Terlindung dari Nika Ardila. Kita lanjut, Uni putarkan beberapa lagu ya, yang tentunya bisa menghangatkan suasana di pagi hari ini dengan suhu 16 derajat Celcius di sini. Aduh, terasa banget dinginnya ya. Oke, di sini ada Rindu Harahap dengan judul Ibu. Wah, ngomongin ibu tuh gak ada habisnya. Jadi langsung saja ya sahabat Stara, kita nikmati lagunya.

0: Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa nggak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah, imun papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya di tempat kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Dan beberapa lagu yang sudah diputarkan mengawali acara di pagi hari ini. Dan semoga sahabat Stara suka dengan lagu-lagunya. Uni mana dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dengan suasana pagi yang masih dingin sekali, tapi langitnya cerah ya sahabat Stara.
4: Dikala kita duduk di tepi pantai,
3: dan suasana pagi yang dingin ini memang paling enak tuh masih tetap di kasur aja di bawah selimut ya. Kalau enggak mungkin di depan tungku ya sahabat Stara, biar lebih hangat. Kumpul bersama keluarga menikmati teh moro di pagi hari atau ngopi ya, dan tentunya dibersamai dengan keluarga tercinta, itu adalah hal yang perlu disyukuri oleh sahabat Stara. Dan tentunya di acara teman kenangan ini yang sudah berjalan selama setengah jaman ya, disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, The Habu Toba Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Terbuat dari bahan herbal yang aman dikonsumsi dalam jangka panjang, ini mampu merawat daya tahan tubuh sahabat Stara dan juga bisa untuk proses pengobatan ya, yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, diabetes, kolesterol, dan masih banyak lagi keluhan yang lainnya yang bisa disolusi dengan rutin konsumsi Habu Toba. Sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Stara. Banjarnegara Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada ya. Dan yang mau COD bisa COD akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkapnya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Oke, untuk sahabat Stara yang belum bergabung bersama Uni di pagi hari ini, Uni masih open request hingga pukul 8. Yang sudah bergabung siap disapa ya. Di sini ada Ibu Mina, assalamualaikum Habu Top. Diangkat malah ternyata udah mati ya. Oke, baik, untuk Ibu Mina mau bergabung lagi masih boleh ya, silakan. Oke, ini masuk, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Habu Top.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
3: Anggi Ibu, gasik banget ya.
5: Iya, aku makannya dimakan deh.
3: Wah, ini jam segini udah sarapan aja nih.
5: Tidur gasik.
3: Jadi bangun gasik ya, Bun?
5: Bangun gasik.
3: Nah, ini OTW tidur.
5: Gimana?
3: OTW bobok lagi jam berapa?
5: Nanti ini ya siap-siap bikin mendoan.
3: Ah, mantap. Sehat-sehat ya, Bun.
5: Iya, demi sehat ya semuanya ya.
3: Amin.
5: Aku minta itu apa? Tangan jangan bicara.
3: Jangan tangan bicara.
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Semoga Mbak Uni sekeluarga semoga sehat, pulangnya hati-hati.
3: Baik.
5: Buat Mega, Runta, Mama Pelangi, Mama Bintang, yang di Cilongok, Titin Wadani, kalau Titin siapa ya?
3: Sumakatan.
5: Banyumas, Snack Day. Terus Yanti Kelampok, terus yang di Cilongok, yang di Brebet, semuanya saja. Buat Nina itu yang di rumah. Mbak Uni hati-hati pulangnya ya.
3: Iya Bun, terima kasih.
5: Dapat jatuh rezeki yang banyak, yang sukses keluarga. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, Ibu Minas yang sudah bergabung melalui telepon, semoga sehat selalu ya. Dan hidupnya sangat tertata sekali, bobo gasik, bangunnya gasik juga ya. Semoga semua sahabat Stara termasuk orang yang seperti itu juga. Oke, dan siap menyapa sahabat Stara yang bergabung melalui tensi. Di sini ada Mbak Yanti di Bilungan Kelompok. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta tebaknya antara benci dan rindu. Salahnya buat Mbak Cemplon, Mikol Tom, Mikol Som. Ada Mai Zidan, Mau Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Motini. Ada Isna, ada Ibu Mega, ada Mbak Hanum, Buruntah, Mbak Siti, Maimunah. Ada Mbak Redi, Mbak Titin, Somagedi. Dan semua pendengar Stara Banjar Negara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan wassalamualaikum dan matur suwun. Oke baik. Kemudian lanjut di belakangnya ada ayahnya Dirham nih. Assalamualaikum pagi Uni. Waalaikumsalam pagi. Ayahnya Dirham ikut gabung. Aku request kemesraan dari Iwan Fals. Untuk sasanya buat Mbak Zidan, Mikol Tom, Kolso, Mbak Cemplon, Mas Ridwan, Mbak Pelangi, Pak Hamami. Ada Kian Lesti, Pak Daryono. Ada Pak Soma dikasih juga buat semuanya. Selamat pagi. Kemudian ada quotes-nya atau kata-kata hari ini ya. Bisnis tidak pernah gagal, yang gagal adalah orang yang menyerah. Betul sekali ya. Karena bahkan kalaupun belum sesuai dengan harapan, itu juga bisa diambil pelajarannya ya. Jadi itu bisa belum bisa dikatakan gagal. Kemudian di belakangnya di Bumi Kultum. Assalamualaikum Nanoni sayang. Waalaikumsalam Bunda sayang.
6: Dan
3: Omi Kultum hadir nyuwun lagu Kau Tercinta Bukan Untukku di Ontel Ginan. Kula tunggu baik. Dan katanya ditunggu karo geni, wes nikmat banget ya. Dan salame kagem Omi Kultum, Mama Syifa, ada Mama Pelangi, ada Tini Kajol, ada Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Ezi.

Dan Mbak Reni, ada Mbak Cumplon, Mbak Putri. Kemudian ada Mini, Titin Wardani, Siti Maimunah, Mbak Runtah, Davina Sanum. Salam sehat selalu, kagem non uni kebahagiaan, selamat tugas, wassalam parang. Sehat-sehat di situ nggih non, baik. Waalaikumsalam nggih Bu. Sehat-sehat juga untuk Ibu Mikultum dan sekeluarga tentunya. Oke sahabat Stara, kita nikmati lagu-lagunya dulu. Iya deh, dikuasa sahabat Stara. Untuk tensi yang lain dilanjut di sesi berikutnya. Benci, antara benci dan rindu. Ini request dari Mbak Yanti di Bilungan Kelampung.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.